Pian. Oke, teman pro 2 masih balik ke barang aku Rana Tobing ya, menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Nah, pernah enggak sih kamu ngebayangin grup band legendaris Indonesia Gigi ini beneran bikin gerakan yang berhubungan langsung sama kesehatan gigi. Nah, ternyata ini bukan cuma candaan aja, gengs. Grup band Gigi ini baru aja ikut terlibat langsung dalam kampanye kepedulian kesehatan gigi dan mulut. Dewa Bujana, sang gitaris, ini bahkan sempat berseloroh kalau aksi ini pas banget sama nama band mereka yang udah berdiri puluhan tahun. Nah, lewat aksi seru ini, Arman Maulana dan kawan-kawan pengen ngajak anak muda buat gak cuma fokus sama penampilan outfitnya aja atau gaya rambut kamu, tapi juga mulai rajin menjaga kebersihan gigi dan rajin kontrol ke dokter gigi secara berkala ya. Nah, nama sih boleh rock and roll, tapi urusan senyum sehat ya dan napas segar tetap nomor satu. Ya, tiru langkah sehat dari band Gigi ya, biar senyuman kamu makin percaya diri pas lagi nongkrong, apalagi pas lagi PDKT ya sama cewek. Aku mewakili cowok ya kan ya, pria-pria yang lagi kesepian. Ya, jangan lupa jaga gigi kamu dengan baik. Bayangin dong kalau tersenyum. Masa mesti harus ditahan-tahan. Ya, kalau gigi kamu bersih, putih, ya kan ya, senyum itu kayaknya pede banget. Ih, kenapa sih kamu senyum-senyum terus, kata si cewek. Karena aku sayang sama kamu. Aku senyum ngelihat kamu, wis. Padahal ada maunya ya. Setelah ngejalanin hubungan kira-kira 6 bulan, senyum itu hilang. Karena udah biasa ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau cerita anak muda mah seperti itu ya kan ya. Kalau lagi PDKT, baru pacaran, baru jadian, dan emang sayangnya tuh wow. Oke, tapi gak apa-apa, selagi masih berpacaran udah nikmati aja ya, biar bisa makin tambah semangat sekolahnya. Tapi ingatnya sih kamu harus lebih mengutamakan

dari jauh-jauh sebelumnya. Boleh berpacaran ya nak ya, tapi ingat sekolah kamu gitu. Yep.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga

masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: lagu dari Club Project ya, yang di remake ulang bareng Dul Jailani dan Tisa Biaini. Udah kamu dengerin aja di Pro 2 FM Palangkaraya. Teman Pro 2 hari ini 18 September 2026 kita memperingati Hari Kesetaraan Gaji Internasional. Nah, mengakui pentingnya kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama dan menyoroti masalah kesenjangan gender ya. Bagus banget ya, ini kesetaraan gaji internasional kita peringati hari ini. Oke, ada lagi Hari Pemantauan Air Sedunia, mengedukasi masyarakat agar peduli terhadap kebersihan dan kelestarian sumber air. Benar banget. Jadi buat kamu anak-anak muda, jangan cuma taunya mandi aja ya, tapi kamu harus kudu hemat ya setiap pemakaian air, karena di beberapa tempat atau daerah malah ada yang butuh sama air yang kita pakai saat ini. Jadi jangan digunakan berlebih ya, jangan pemborosan, hemat air. Bayangin aja Palangkaraya sekarang tuh musim kemarau, hujan juga nggak turun, susah air. Kita harus benar-benar memantau ya, sesuai dengan peringatan hari ini yang menyuruh pentingnya ketersediaan air bersih bagi seluruh makhluk hidup, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan. Awalnya sebenarnya program ini diperingati setiap tanggal 18 Oktober ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap pengesahan US Clean Water Act oleh Kongres Amerika Serikat tahun 1972. Namun ACWF kemudian menyadari bahwa sejumlah negara tidak dapat berpartisipasi karena sumber air di wilayah itu berpotensi membeku pada Oktober ya. Nah, jadi untuk meningkatkan jumlah peserta dan negara yang terlibat, tanggal peringatan kemudian tuh dimajukan ya satu bulan menjadi 18 September setiap tahunnya. Sekitar 1 juta orang atau lebih ini berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menggunakan alat penguji kualitas air. Mereka memeriksa kadar oksigen terlarut, tingkat keasaman, suhu, dan kelembapan air.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Kamu lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di area digital. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, dilengkapi juga dengan informasi menarik buat kamu. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman berdua kabar super keren dan bikin bangga. Ini datang dari dunia balap internasional. Indonesia secara resmi terpilih menjadi tuan rumah gelaran balapan mobil bergengsi tingkat dunia, PIA Rallycross World Cup 2026 yang bakal digelar di Jakarta. Nah, event skala internasional ini bakal nyajiin aksi balapan yang memacu adrenalin kita, di mana para pembalap top dunia ini bakal saling beradu kecepatan di lintasan gabungan antara aspal dan tanah. Terpilihnya Jakarta sebagai lokasi ajang World Cup ini jelas membuktikan kalau Indonesia makin diperhitungkan dan siap menyelenggarakan kejuaraan otomotif kelas dunia. Ya, jadi buat kamu para pencinta otomotif dan balapan, ini jelas ya momen yang gak boleh dilewatkan. Mari untuk kita dukung kelancaran acaranya dan tunjukkan ramahnya Indonesia di mata dunia.
1: Puting Beliung dan Tornado. Puting Beliung dan Tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting Beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

Terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing ya. Baru aja kamu dengerin lagu dari Malik and the Essential dengan lagunya Kita Bikin Romantis. Lagu ini dirilis di bulan Maret tahun 2024. Wow, yang menceritakan tentang keindahan dalam hubungan yang sederhana. Gimana dong kalau kamu ngejalanin hubungan yang gak romantis? Pasti bawaannya gak seru, gak nyaman, gak indah. Tapi mau bagaimana lagi kalau kamu udah sayang, udah dijalani aja ya. Gak mungkin dong alasannya kamu mutusin dia karena kurang romantis atau bahkan gak romantis-romantisnya. Karena orang tua kita aja ada yang jujur kalau mereka bilang pasangannya gak romantis. Tapi ya hubungan mereka baik-baik aja kok ya. Jadi bukan menjadi alasan buat kamu

buka cucian motor, mobil, terus udah buka warungnya di komplek perumahan. Ya semoga laku keras jualannya ya. Apalagi nih buat teman-teman yang punya tetangga di sekitar tempat tinggal kamu, mereka buka usaha ya, jualan sembako. Gak usah jauh-jauh ya, beda 1.000-2.000 aja kok mungkin gitu ya. Mending kita cari yang terdekat aja. Ini juga bagus banget buat bisa sering komunikasian gitu ya. Tegur sapa dengan tetangga sekitar tuh kayaknya nyaman banget gitu ya. Bukan hanya saat kamu berpergian jauh mesti harus say hello, hi gitu ya. Kalau ada maunya aja nitipin rumah gitu ya, baru teguran. Jangan gitu juga kali guys ya. Oke, teman bro 2, masih banyak banget lagu-lagu enak menemani ruang dengar kamu pagi ini. Kayak lagu yang mau kamu dengerin nih, dari Noah, Khayalan Tingkat Tinggi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Nah, lagu ini menggambarkan rasa penyesalan yang dalam terhadap keputusan atau kejadian yang udah terjadi ya. Lagu dari Belantika Musik Indonesia, Lomba Sihir ya, dengan judul Andai Aja. Frasa ini mewakili bentuk pengandaian ya, berangan-angan lah gitu ya, terhadap keputusan atau kejadian yang udah terjadi. Mungkin seperti pagi ini kamu ngebayangin hal-hal yang dulu sebagai pilihan kamu ternyata salah ya. Emang kita di hidup ini nih ya harus menjalani ya pilihan yang tentunya kamu rasa adalah hal terbaik, dan ternyata mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oke, tapi percayalah teman Pro 2, apapun pilihan kamu saat ini ya, semua akan bisa dijalani, dan percayalah akan indah pada waktunya.
1: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu? Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat. Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: cuaca. Oke, teman Pro 2, sekarang kita dengarkan informasi cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan Kakak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Jumat 18 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan yang tetap disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kalian Adriani dari BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan info cuaca buat teman Pro 2. Semoga bermanfaat ya.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

teman berdua mencintai tanpa arah. Semoga ini hanya sebuah lagu aja, bukan cerita dari hidup kamu. Kalau mencintai tanpa arah berarti kamu udah terima dia apa adanya, tapi ada perasaan yang mengganjal ya. Kayaknya apakah cinta bertepuk sebelah tangan, kamu gak suka dan gak ada feel sama dia. Ya udah, coba dulu, jalani lagi, terus lanjut sampai kamu ketemu feel, perasaan buat bisa sayang sama dia ya. Jangan biarkan cinta kamu tanpa arah. Sama seperti lagu dari Rizky Febian tadi. Udah jam 8 lebih 46 menit ya. Buat kamu teman perdua, saatnya kita masuk ke sesi interaksi yang aku bakal bacain di kolom komentar WhatsApp 0811523924. Ada teman kita Inul, katanya cinta itu memang ajaib banget ya kak. Sampai-sampai teman kita yang udah dekat ya, soib aku, dia ngatain cinta sama aku. Ya dia, okay. Dia cowok kan. Kalau kamu cewek dia cowok pasti gitu, nggak apa-apa. Ya. Oke, okay. Semoga kami berdua bisa cocok ya katanya. Oke, okay. Ya ya ya. Kalau nggak cocok bisa dievaluasi. Evaluasi ya, jelasin baik-baik sama dia gitu. Next ada Kak Brian. Selamat pagi Pro 2. Pagi. Oke, katanya pagi ini lagi gak enak badan aja. Semua kayaknya badan seperti dipukul 20 orang. Bawaannya capek dan malas kerja. Ya, semangat ya, jangan lupa minum air putih. Tahukah kamu kalau kebiasaan minum air putih hangat di pagi hari saat perut masih kosong itu punya manfaat yang luar biasa loh ya buat kesehatan tubuh kita. Air hangat ini bisa membantu membakar sisa metabolisme toksin di dalam tubuh dan melancarkan sistem pencernaan kamu seharian. Selain itu juga kulit ini bisa menjadi kelihatan lebih segar dan bersinar alami. Nah, jadi sebelum kamu minum kopi kekinian yang manis-manisan, usahakan minum gelas ya, minum satu gelas pertama air putih hangat dulu. Nah, maksudnya apa sih? Ya, usahakan minum gelas pertama air putih hangat dulu gitu ya. Sebelum mengkonsumsi minum-minuman kekinian sekarang ini, wow, yang tinggal mudah dipesan secara online atau secara tatap muka. Tatap muka ya, dengan pedagangnya langsung ya. Baiklah teman berdua, kita masih seru-seruan nih ya sampai jam 10 siang. Kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
3: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
2: Maksudnya?
3: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
2: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
3: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
2: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
3: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
2: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
4: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: lagu dari angkasa dengan judul Parah ya. Separah-parahnya mungkin. Waduh, kalau udah parah kayaknya ini mungkin timbul yang namanya penyesalan. Jadi buat teman Pro 2 nih yang lagi ada di jalan, sedang berkendara dan kamu sebagai nakoda alias pengemudinya, hati-hati di jalan ya. Jaga keselamatan dan jiwa kamu dan juga orang lain. Oke, udah pukul 9 nih, lebih 5 menit. Palangkaraya masih dengan kabut asapnya. Jangan lupa untuk buat kamu menggunakan masker apabila sedang berada di luar ruangan ya. Oke, masih banyak lagi lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara menghiasi ruang dengar kamu.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: menggunding uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin
1: atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
2: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Berani uji nyali malam ini. Saatnya dengar kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita

Oke, siapa nih di antara teman Pro 2 yang pagi-pagi langsung bangun ya, habis bangun tuh langsung cek handphone ya, cuma demi lihat notifikasi dari teman-teman kamu atau kekasih tercinta. Cinta. Ya, cinta itu memang ajaib banget ya. Bisa bikin senyum-senyum sendiri cuma gara-gara satu pesan singkat. Ya, kayak ucapan selamat pagi. Tapi ingat ya, cinta yang sehat itu cinta yang saling mendukung satu sama lain dan bikin kalian berdua tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau hubungan kamu malah bikin sering namanya mewek alias nangis dan malah kehilangan arah, mungkin udah waktunya kamu kudu evaluasi yang baik ya. Evaluasi balik lagi dan bilang baik-baik ya. Karena kamu perlu menyayangi diri kamu sendiri sebelum kamu memutuskan mencintai orang lain. Buat kamu yang belum berpacaran, ya bersyukurlah ya. Tidak mengenal rasa ya rasa benci sama mantan pacar ya. Yang lagi berpacaran mungkin lagi bingung gimana cara putusnya, gimana cara ngelanjutinnya. Lalu bilang gini, kenapa sih kemarin aku nerima dia? Wah, sedih dong kayak lagu ini dari Denanda, Salah Memilih. Padahal dia adalah pacar pertama kamu alias kamu baru berpacaran. Ternyata dia salah. Ternyata salah kamu juga. Oke, teman Pro 2, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat adik cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

Oke, teman Bro 2, enggak terasa ya aku Rana menemani kamu. Akhirnya aku harus pamit dulu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang terus dengerin Radio Pro 2 FM Palangkaraya. Tapi jangan khawatir, nanti ada penyiar Pro 2 FM lainnya yang terus menemani suasana pagi menjelang siang sampai malam nanti. Aku pamit, yo, bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Indonesia.
2: Info Pro 2.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Asasi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area

0: pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

era digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis.

besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Produa ya. Dan kita ada di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti kita waktunya ada info-info seputar olahraga nih teman Produa ya. Jadi sambil kita nyambut akhir pekan ya di sore ini ya, Jumat-Jumat gini vibe-nya udah akhir pekan nih ya. Sebentar lagi yang liburnya di akhir pekan berbahagia ya. Tapi kalau dia masih nanti dulu, akhir pekannya ditunda sehari dulu ya, karena besok masih nemenin kalian juga ya. Tapi inilah pokoknya dia suka lah nemenin kalian semua. Jadi mungkin kita kabar pertama nih dari olahraga ya, kita beri apresiasi setinggi-tingginya nih dan intip kabar membanggakan yang datang dari panggung Asian Games 2026 di Aichi, Jepang nih. Serikandi merah putih dari Timnas Voli Putri Indonesia sukses mencetak kemenangan perdananya yang super gemilang dan meyakinkan nih. Tampil di Park Arena Komaki ya, anak-anak asuh kita tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi Nepal untuk sukses melibas mereka dengan skor telak 3-0 nih, dan masing-masing dengan angka 25-12, 25-12 dan 25-20 ya. Berkat kemenangan manis ini, timnas voli putri kita tampil dengan banyak pemain muda dipastikan langsung mengamankan tiket ke babak perempat final nih, dan kini menempati posisi kedua di klasemen grup sementara di grup A ya. Mungkin tantangannya jauh lebih seru dan menantang ya. Sudah menanti nanti di hari ini mungkin ya, Serikandi kita dipastikan bakal menantang sang tuan rumah nih dari Jepang dalam duel sengit demi memperebutkan posisi puncak grup A. Meskipun PBVSI menargetkan posisi 5 besar di ajang ini, semangat perjuangan luar biasa dari skuad muda kita tentu bikin kita bangga dan siap memberikan dukungan penuh ya. Semoga yang terbaik untuk tim voli kita, karena kemarin kayaknya Dewa dengar ini ya, Megawati itu udah tidak bermain di tim voli kita lagi gitu. Tapi semoga dengan generasi-generasi baru, regenerasinya, kita masih bisa mencapai juaranya ya. Kita langsung aja ke lagu selanjutnya nih, ada Hindia dengan Perkara Tubuh. Check it out.

0: barang. Sumpah.
1: Barang itu yang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi
0: duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik Hambau masih bersama Dewa di Info Seputar Olahraga ya. Dan kabar kedua nih masih dari panggung Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Jadi nih kabar membanggakan kembali hadir ya. Jadi datang dari cabang olahraga bola basket putri nih, Srikandi Merah Putih sukses mengawali perjuangan mereka di babak penyisihan grup A dengan kemenangan manis sekaligus aksi balas dendam yang memuaskan ya. Bertanding di Aichi International Arena, Timnas Basket Putri Indonesia berhasil menundukkan tim kuat asal Thailand dengan skor ketat nih 61-52 ya. Kemenangan ini terasa begitu emosional karena Thailand sebelumnya sempat mengalahkan Indonesia di ajang SEA Games ya. Pelatih kepala Timnas Basket Indonesia Gita Utas Kevivias ya mengungkapkan nih bahwa pertandingan berjalan sangat ketat nih melawan lawan yang sulit yang berkualitas gitu ya. Sementara pemain andalan kita Dewi Ayu Sri Arta ya mengaku sangat bersyukur dan bahagia bisa membayar kekalahan sebelumnya berkat kerja keras seluruh tim sejak masa persiapan nih. Gak cuma itu, Ayu juga dibuat terkesan dengan tingginya antusiasme serta dukungan sportif dari warga Nagoya yang hadir langsung di arena. Setelah sukses mengatasi Thailand, tantangan berat berikutnya sudah menanti Srikandi basket kita untuk menghadapi tim tangguh asal China nih, teman Pro 2 ya. Jadi semoga besok melawan China juga kita bisa menyabet kemenangan meskipun harus berdarah-darah, tapi nggak apa-apa lah ya. Biar asik juga kita nontonnya ya, badi. Terus kita lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada lagu yang agak slow ya dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Buran Bintang Garis Menyilang. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.

0: Apakah ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu, pemerintah kini mulai menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Artinya, ketika data dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi informasi yang sama saat mengurus layanan publik. Proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Yang mungkin belum banyak diketahui, setiap layanan digital juga menghasilkan data yang sangat berharga. Dari data itulah, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Santai Siang ya. Dan kita masih ada di info seputar olahraga ya. Jadi masih kayaknya lagi rame nih Asia Games IC Nagoya ini gak sih ya. Dewa masih punya kabar dari Asian Games ini ya. Jadi nih teman Produk ya. Jadi ada momen bersejarah juga sih sebenarnya dan penuh kehormatan ya di Aichi Nagoya 2026 ini. Jadi kemarin tepatnya pada hari Kamis 17 September 2026 Indonesia terpilih nih menjadi salah satu negara yang mendapat kehormatan mengikuti torch relay ya atau estafet obor di Asian Games Nagoya Jepang ya. Jadi yang bikin kita makin bangga, Save the Mission atau CDM tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu turun langsung nih dan mendapatkan kesempatan emas untuk membawa obor sejauh 100 meter sebelum menyerahkan kepada pelari berikutnya. Jadi kehadiran Indonesia dalam tradisi obor ini mengusung semangat Imagine One Asia ya sebagai simbol persatuan negara-negara Asia sekaligus penanda semakin dekatnya perhelatan Akbar Asia Games Aichi Nagoya yang resmi akan berlangsung dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang ya. Pak CDM juga menyampaikan bahwa persiapan kontingen Indonesia terus membaik nih dan momentum api obor ini diharapkan bisa membakar juga semangat juang seluruh atlet dan official kita untuk memberikan hasil yang paling maksimal. Itu dia ya teman Brodo, kita langsung lanjut aja ya ke lagu selanjutnya nih. Ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua, dan kita sudah masuk di info seputar hiburan ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia bagian barat nih teman berdua ya. Buat kalian nih pencinta film animasi dan penggemar berat kisah petualangan epik, kira-kira Dewa mau bahas apa ya teman berdua ya? Jadi ini nih, siap-siapin dulu nih, siap-siap buat masuk watchlist kalian ya, karena ada kabar fresh juga nih dari perfilman Hollywood ya. Netflix baru aja mengumumkan persiapan film terbaru yang paling diantisipasi, yaitu Narnia dengan edisinya Magician Nephew ya, yang bakal disutradarai langsung oleh sineas papan atas peraih banyak pujian nih, Greta Gerwig ya. Diadaptasi dari karya literatur legendaris C.S. Lewis, film ini bakal mengupas tuntas nih awal mula terciptanya dunia Narnia, termasuk kisah magis tentang alam semesta yang lahir dari nyanyian seekor singa kosmik nih. Nggak nanggung-nanggung, film ini juga bakal dibintangi oleh jajaran bintang papan atas dunia ya, seperti Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig, hingga sang legenda Meryl Streep ya. Buat kalian yang udah gak sabar ya, film ini dijadwalkan bakal tayang tuh mulai tanggal 12 Februari 2027 ya. Jadi mungkin sebelum akhirnya nanti mendarat di Netflix tuh harusnya tanggal 2 April 2026, enggak deng, 2027 ya, masih jauh, tapi yang enggak sabar harus nonton di bioskop dulu sih. Jadi gimana sih megahnya dan magisnya pengalaman sinematik ya, yang tentunya dunia Narnia tuh sangat wow teman bro dua ya. Salah satu film yang rame juga ya, sebelum dulu ada Harry Potter, dulunya itu ada Narnia dulu gitu. Yuk kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya. Ada Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku. Check it out.

0: harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
0: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
0: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
2: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik Kamal. Halo-halo ya. Dan masih bersama Dewa di Santai Siang nih. Teman berdua, kalian punya kabar apa nih? Enggak.

gak bertanda ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke kabar hiburan selanjutnya nih ya. Salah satu pacar Dewa baru aja rilis single terbarunya nih. Kalian tahu gak siapa? Ya, Rose Blackpink ya. Rose Blackpink resmi merilis single terbaru dengan judul New Trick ya, secara global tepat hari ini Jumat 18 September tahun 2026 nih. Jadi kalian udah dengerin belum ya? Pokoknya tuh lagunya tuh beda, ada nuansa emosional dan melankolis yang dominan di album debutnya Rose di tahun 2024 lalu ya. Kali ini Rose membawakan energi yang jauh lebih cerah dan segar nih lewat sentuhan musik garage punk ya yang energik serta berkarakter khas nih. Lagu yang ditulis bareng Amy Allen setelah menghadiri Met Gala ini membawa pesan inspiratif tentang bagaimana sih bangkit dari luka emosional, berhenti fokus pada kesedihan akibat hubungan, lalu kembali lagi melangkah maju dengan cara kita sendiri ya. Jadi gak cuma lagunya yang nagih, video musiknya pun juga wow ya. Disutradarai oleh Dave Meyers yang sebelumnya sukses juga menggarap MV Blackpink dengan judul Jump ya. Juga super unik karena seluruh proses pengambilan gambarnya dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro nih. Yang mau order iPhone 18 Pro juga boleh ya tahun 2 ya. Karena ini salah satu kampanye shopnya dari iPhone ya, menghadirkan konsep visual yang playful dan bernuansa nostalgia. Jadi rilisnya New Trick ini sekaligus menjadi pembuka jalan sangat dinantikan nih menuju era musik baru dari Rose yang kabarnya sudah menyiapkan album keduanya untuk dirilis tahun 2027 mendatang ya. Ya begitu ya ya. Memang pacar Dewa yang satu itu tuh agak banyak ini. banyak agenda dia ternyata ya. Mungkin kita langsung lanjut aja ya, kita play lagu salah satu dari Rose juga dengan Toxic with the Alchemist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di info seputar hiburan ya, teman Rodua ya. Kita mau kabar-kabar lagi nih. Sekarang kalau tadi Rose, sekarang kita jauh lebih ke seniornya nih. Jadi ada buat kalian nih, Sone ya, penggemar setia drakor juga. Ada salah satu ini nih, salah satu kabar ya yang baru aja dikonfirmasi oleh tim produksi ya, Im Yoona dari Girls' Generation dipastikan akan membintangi remake serial Korea ya. Tadinya serial Jepang di remake menjadi Korea gitu maksud Dewa ya. Jadi salah satu pemenang penghargaan nih yang berjudul Unnatural ya, diadaptasi dari drama misteri produksi TVN. Unnatural mengisahkan para ahli patologi forensik yang gigih berupaya mengungkap kebenaran di balik kasus kematian tak wajar nih. Dalam drama ini Yoona akan memerankan karakter utama bernama Song Deun ya. Seorang ahli patologi forensik yang digambarkan tenang dan dingin dari luar nih, namun memiliki hati yang hangat, rasa kasih sayang mendalam, serta ketelitian tinggi tanpa pernah melewatkan satupun petunjuk saat melakukan autopsi. Dengan prinsip yang kuat dan daya tarik kemanusiaan yang mendalam, penampilan Yoona sebagai Song Do-eun ini pastinya sangat dinantikan ya untuk tayang perdana di tahun 2027 mendatang ya, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ya, karena kita udah gak kerasa ya, udah 5 jam nih teman Pro 2 ya, kita bareng-bareng nemenin dari pukul 10 sampai pukul 15 lewat program Santai Siang di 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Pokoknya kalian sampai jumpa lah ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Tapi tetap stay tune terus, karena habis ini akan ada Ruspan ya. Jadi terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikut nimbrung, kirim-kirim salam dan berinteraksi seru ya sepanjang hari ini. Pastikan kalian tetap stay tune terus pokoknya ya di sini. Oke. Dewa pamit undur diri. Stay safe, stay happy and keep being awesome. Akhir kata, bye-bye.

0: harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: Selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan.

Info Pro 2, Jumat 18 September 2026 pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 kali ini diawali dari Netflix produksi Narnia The Magician Nephew tayang di bioskop Februari 2027. Netflix menyiapkan film terbaru Narnia The Magician Nephew yang disutradari Greg Gerwig. Film petualangan epik tersebut diadaptasi dari karya penulis Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027, sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Info kedua datang dari Netflix, yaitu rilis trailer dokumenter perjalanan hidup Mike Tyson. Netflix merilis trailer dokumenter berseri Tyson yang menceritakan kisah hidup legenda tinju berat Mike Tyson dari masa kecil hingga puncak karirnya. Dokumenter Tyson terdiri dari 4 bagian dan akan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026. Serial dokumenter ini menelusuri perjalanan Tyson di Brooklyn kenaikan statusnya menjadi juara kelas berat termuda dan mencapai sejarahnya di dunia tinju profesional. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar Perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfah Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfah membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat ya di sisa pagi, siang, sore hingga menjelang petang ini. Oke teman Pro 2, kali ini kita berada di info musik ya. Info musik kali ini ada yang lagi hits nih teman-teman Pro 2. Siapa sih yang tidak tahu dengan Kangen Band? Beritanya Kangen Band ini bubar nih teman-teman Pro 2. Andika dan Dodi nangis berpelukan usai heboh Kangen Band bubar. Kangen Band mengunggah momen haru dan kebersamaan mereka setelah menghadapi masalah internal ya, hingga heboh pengumuman bubar beberapa waktu lalu. Sang vokalis Andika Mahesa atau yang kita kenal dengan Babang Tampan nih teman-teman Pro 2, tampak menangis dan memeluk erat sang gitaris Dodi Hardianto saat keduanya akhirnya bertemu setelah kabar pembubaran grup musik asal Lampung tersebut dan kemudian dibatalkan. Momen haru antara dua personal kunci Kangen Band ini terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka ya.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut.

0: peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
0: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
0: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku nih Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, berbicara soal musik gak ada lawan nih. Sesi potret masih kokoh puncak di Spotify Top 50 Indonesia. Ayo, siapa nih yang suka dengerin lagu sesi potret dari NL? Termasuk Ruspan sendiri nih, senang banget ya dengerin lagu sesi potret ini. Dan akhir-akhir ini Ruspan lagi dengerin lagu sesi potret. Dan harus mengkontenin juga nih lagu sesi potret dari Enau ini. Dan sampai saat ini masuk di top 50 Spotify Indonesia. Ayo, kira-kira teman Pro 2 ada lagu apa lagi yang masuk di top hits Indonesia dari lagu-lagu pop yang ada di Indonesia. Ayo, salah satunya adalah lagu sesi potret. Siapa yang sering dengerin lagu sesi potret malam hari, lagi nyantai, lagi nongkrong, ataupun lagi ngerjain tugas? Kayaknya lagu ini bakalan cocok banget untuk menemani Pro 2 dalam kesehariannya ya. Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini Rusman bakal ngasihkan informasi musik yang update-update ya, tentunya di Indonesia, dari lagu pop hingga rock yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini kita masih di program musik ya, info musik. Kali ini Ruspan bakal bacain dari 50 teratas Spotify Indonesia. Yang pertama itu jatuh kepada Teh Hijau Tulus dengan pemutaran 1.672.274.000. Oke, hampir 2 juta nih teman-teman Pro 2. Lalu di nomor urut 2 yaitu adalah Sesi Potret Enal dan Ari Lesmana di 1.492.000 nih teman Pro 2. Dan di urutan ketiga yaitu ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laude dengan 1.386.000. Di urutan keempat ada Iqrar Raim Laude lagi nih di 1.155.000. Dan di urutan kelima di top 5 Spotify Indonesia yaitu Bersenja Gurau dari Raim Laude lagi dengan pemutaran 853.000. Oke teman Pro 2, kayaknya untuk Spotify 5 teratas Indonesia ini dikuasai oleh Raim Laude. Siapa sih yang tidak tahu dengan Raim Laude, dengan identik indie akustiknya dan liriknya dengan puitis yang sangat luar biasa. Ini sangat menyenangkan sekali untuk didengarkan dengan saat santai ya teman Pro 2. Oke, kita doakan siapa lagu-lagu favorit teman-teman yang masih di bawah 50 top Spotify Indonesia, kita doakan naik ya. Dan kita doakan juga nih, semoga musisi-musisi lokal Indonesia itu bisa menguasai musik kancah internasional. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ada program yaitu Sore Ceria dengan Obrolan Disabilitas, yang mana kita akan langsung undang guru-guru dari SKH nih teman Pro 2. Jadi nantikan saja di live YouTube kita di RRI Palangkaraya Production. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
0: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
0: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Semoga sore ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Jumpa lagi nih bareng aku Ruspan ya, tentunya di RRI Pro 2 Palangkaraya di 92,4 FM. Oke, teman Pro 2, sore ini kita akan menghadirkan obrolan yang sangat menarik ya, inspirasi, dan tentunya penting untuk kita simak bersama. Kita akan membahas tentang anak-anak dengan autis ya, tapi bukan dari sisi keterbatasan, tetapi dari sisi potensi, kemampuan, dan prestasi yang bisa mereka kembangkan. Karena setiap anak memiliki keunikannya, setiap anak punya cara belajar yang berbeda, dan setiap anak juga memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, serta meraih prestasi. Nah, sore ini teman Pro 2, temanya adalah bukan batasan tapi potensi, menggali prestasi anak dengan autisme. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu Bapak Prilingga Saputra STH, guru dari SKH Melati Ceria Palangkaraya. Apa kabar? Halo Pak Lingga. Oke, gimana kabarnya Pak Lingga sore hari ini?
3: Puji Tuhan sangat baik sekali.
1: Oke, kayaknya kita harus kenalan lebih dekat nih teman Pro 2. Boleh diperkenalkan dirinya dulu deh Pak.
3: Oke, ya baik, perkenalkan nama saya Prilingga Saputra. Biasa kalau di sekolah itu dipanggil Pak Lingga. Saya mengajar sebagai guru kelas di Sekolah Khusus Melati Ceria Palangkaraya dan sebagai wakahumas juga di sana.
1: Oke, alhamdulillah ya teman Pro 2, senang sekali kita bisa berbincang nih sama Bapak sore hari ini. Tentunya banyak hal ya Pak yang ingin kita gali, terutama nih bagaimana melihat potensi anak dengan autisme, bagaimana sih proses pendidikan dan pendampingannya, serta pendidikan dan cerita-cerita inspirasi tentang prestasi yang berhasil mereka raih. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, kita simak terus. Oke Pak Lingga, tema kita kan bukan batasan tapi potensi, menggali prestasi anak dengan autisme. Boleh dong Pak, sebenarnya gambaran umum tentang autisme ini apa sih?
3: Ya, baik, terima kasih sebelumnya ya untuk sahabat Pro 2 sudah mengundang saya di kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, suatu kehormatan juga ya. Dan untuk tema pada saat ini menurut saya ya sangat menarik untuk dibahas mengenai anak autis ini. Kenapa? Karena anak autis ini jangan sampai kita melihat mereka dari potensi yang tidak apa ya, bukan potensi, lebih tepatnya keterbatasan mereka, tapi kita harus bisa melihat potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Karena kebanyakan di luar sana, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana, sahabat berdua yang di luar sana, mungkin ada punya teman anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di anak autis ya. Nah, jadi jangan menjadikan anak autis itu standar, tanda kutip ya gitu ya, tanda kutip, atau artiannya menjadi batasan candaan kita yang bisa menyakiti hati mereka. Karena mereka itu adalah anak-anak yang juga sama seperti kita, memiliki emosional maupun perasaan yang juga bisa tersinggung. Berdasarkan candaan kita ya memang bercanda, tetapi kan dalam hal tersebut itu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka juga tidak menginginkan mereka seperti ini. Nah, Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa menghargai mereka? Karena anak autis ini tidak butuh untuk dikasihani, tapi mereka butuh dukungan kita, butuh bagaimana kita bisa menghargai keberadaan mereka di tengah lingkungan kita untuk menggali potensi yang mereka miliki. Jangan salah teman-teman, anak autis ini juga memiliki potensi yang sangat luar biasa, bahkan bisa jadi dia bisa lebih daripada kita. Nah, jadi sebelum kesana, izinkan ya menjelaskan sedikit apa itu autisme. Nah, jadi kalau berdasarkan secara umumnya, autis itu adalah anak yang memiliki hambatan interaksi sosial, komunikasi, dan berinteraksinya. Jadi mereka mengalami hambatan seperti demikian. Namun agar kita lebih mudah untuk memahami autis itu, berdasarkan teori ya, teori Ivar itu, dia mengatakan bahwa anak autis ini lebih mudah dikatakan kategorinya itu ringan, sedang, dan berat. Nah, jadi untuk yang sedang ini, untuk yang ringan ini, kategori anak autisnya lebih kepada mereka sudah cenderung pintar,

0: tahap yang pertama ini ya seperti itu. Untuk yang kategori sedang itu biasanya anak-anak yang sudah mengalami juga hambatan stimming atau ada tantrumnya. Nah, jadi kesulitannya berkomunikasi juga. Nah, kalau di yang ketiga itu membutuhkan banyak sekali bantuan dalam beraktivitas atau bina dirinya. Jadi disitulah kita bisa membedakan kategori-kategori anak autis ini dengan yang apa namanya spektrum yang di sandangnya seperti okay. Itu.
1: Oke, okay, paling enggak ada enggak sih Pak pemahaman-pemahaman yang selama ini salah di masyarakat tentang anak-anak autisme ataupun teman-teman kita yang berkebutuhan khusus tentang itu nih Pak?
0: Oh iya, kalau untuk itu ya ada. Kalau misalkan di lingkungan masyarakat banyak orang yang menganggap ya seperti saya di awal tadi, banyak orang-orang menjadikan anak-anak ini sebagai tanda kutip anak-anak yang tidak mungkin bisa berkembang, anak-anak yang tidak mungkin bisa mengharumkan nama bangsa dan negara anggapan. Padahal hal tersebut itu salah besar. Mereka juga punya potensi yang sangat luar biasa untuk berkontribusi mengharumkan nama bangsa Indonesia ini. Salah satu contohnya yang kemarin ya kan, yang jadi candaan, gak mau ah mau beri truk. Nah itu kan dia ibarat kata itu adalah main bulu tangkis kan, itu dia kan dapat juara. Belum tentu kita seperti ini bisa mendapatkan juara seperti anak tersebut seperti itu.
1: Betul. Menurut paling gak sini seberapa penting sih Pak bagi kita melihat anak dengan autisme dari sisi potensi ya, bukan masalah keterbatasannya. Kalau tanggapan paling gak pribadi ya, sebagai yang hari-harinya bertemu sapa dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus nih Pak, boleh?
0: Iya, kalau untuk anak kebutuhan khusus ya, dalam melihat potensi-potensi mereka itu, saya sebagai khususnya di lingkungan sekolah ya, saya itu merasa sebagai guru anak kebutuhan khusus itu bukan hanya saya, mungkin teman-teman di sekolah juga, guru-guru di sekolah SKH Melati Carya Pelangkaraya juga merasa bangga sebagai guru di sana, melihat anak-anak berkebutuhan khusus di sana dengan perkembangannya, dengan potensi-potensi yang mereka miliki, yang kita sebagai guru ini yang memicu untuk potensi-potensi itu bisa keluar dengan cara ya belajar dengan metode yang ada di sana. Untuk mengajarkan mereka itu ada metodenya gitu.
1: Wah, ternyata emang ada metodenya ya Pak untuk mengajarkan terkait teman-teman kita yang berkebutuhan khusus.
0: Iya betul.
1: Boleh ceritakan dong Pak apa aja sih metode-metodenya gitu untuk mengajar selama pengajaran itulah.
0: Oke, untuk pengajarannya itu banyak ya metode-metode yang ada. Tapi kalau kita di sekolah khusus Melati Ceria Pelangkaraya itu menggunakan kebanyakan itu menggunakan khusus untuk autis itu menggunakan metode ABA yang dari salah satu pengembangnya itu adalah Ivar Lopas. Nah, dia itu menggunakan pola ABC, incident, behavior, dan consequence, di mana metode ini digunakan untuk mengintervensi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak autis. Bukan hanya untuk anak autis saja, untuk ketunaan lain pun bisa. Tapi memang kalau untuk difokuskan, ini bagus untuk anak autis gitu. Jadi metodenya itu dengan misalkan kalau di incident atau pola A-nya itu kita harus bisa melihat keberadaan anak-anak. Nah, jadi apa yang anak itu suka atau apa yang membuat anak itu bisa mengikuti pembelajaran, apa yang dia sukai, nah itu yang kita bisa jadikan pola A-nya. Nah, jadi di pola A ini kita gunakan instruksi, terus dimasuk ke B ini polanya itu behavior yang masuk ke tahap selanjutnya dengan instruksi yang sederhana. Contohnya itu misalkan kita mengajarkan anak untuk mengenal warna merah. Nah, jadi kita kasih warna. Maksudnya sebelum kita mengenalkan warna merah, kita kasih dulu warna. warna dasar misalkan

0: kuning hijau. Nah, jadi suruh anak dulu nih ngambil dia suka yang mana, karena kita nggak bisa menentukan untuk anak. Jadi biar anak yang memilih dengan kesukaannya. Jadi diambil satu nih warna merah. Jadi kita baru nih mengenalkan yang diambil ini, yang disukai ini adalah warna merah. Dengan cara apa? Dengan cara diinstruksi tadi, ketika dengan instruksi yang sederhana. Nah, setelah sederhana itu anak berhasil, maka harus dipuji atau diberi penguatan positif. Contohnya dikasih jempol, ambil merah, diambil, wih hebat, kayak gitu kan. Nah, terus dia berhasil lagi, dikasih lagi pujian, misalkan hadiah yang dia suka. Nah, anak autis itu biasanya sahabat Pro 2, biasanya mereka itu suka-suka benda-benda alat dapur. Nah, kalau anak biasanya pada umumnya itu suka mainan kan. Nah, mereka tuh suka alat dapur, misalkan sendok, garpu, dan beberapa hal. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk jadi hadiahnya, untuk dia main, oh dia senang. Setelah dia senang, baru lagi kita intervensi lagi dengan pola itu tadi untuk anak. Jadi sampai dia tahu bahwa ini merah gitu.
1: Oke, ternyata metodenya itu secara dasarnya ya Pak ya, belajar dari apa yang dia suka dulu ya.
0: Iya, belajar dari dia suka dulu.
1: Terus ada perkembangan di situ. Dan ternyata yang saya pelajari dan saya pahami dari paling nggak tadi ya, ternyata untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu apresiasi itu sangat penting Pak.
0: Iya, sangat penting sekali. Karena gini, anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak autis ini, kita misalkan mau ngajar dia menggambar nih, gak bisa langsung menggambar. Kita harus mengenalkan dia hal yang paling dasar dulu. Contohnya itu pensil atau penghapus. Atau pulpen dulu gitu kan. Nah, itu pun gak bisa yang langsung. Kita buatkan dia suka dulu sama pensil sama penghapus. Jadi ketika dia suka, dia mau megang gitu kan, dia sudah suka, udah berarti bisa lanjut nih ke tahap berikutnya, yaitu dengan cara mencoret-coret. Nah, setelah dia bisa mencoret-coret, masuk lagi nih ke mewarnai lingkaran, jangan sampai keluar lingkarannya. Nah, setelah itu naik lagi ke tahap berikutnya, sampai ke tahap di mana dia bisa melukis, misalkan gitu.
1: Oke. Apa saja sih Pak tantangannya yang paling sering dihadapi nih? Paling enggak ataupun guru-guru di SKH Melati Ceria Palangkaraya terkait teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dalam belajar ataupun bersosialisasi nih Pak.
0: Iya, mengenai hal tersebut ya. Memang kalau untuk anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya mereka ini keterbatasannya itu, kendala besarnya itu ya berinteraksi. Nah, tujuan kita itu hanya untuk lebih tepatnya ya, untuk membuat mereka itu, mengajarkan mereka hidup mandiri. Jadi beraktivitas itu misalkan kalau menyeberang misalkan gitu kan, menyeberang harus lihat kanan dulu. Takutnya ada mobil atau segala macamnya. Nah, itu yang kita ajarkan. Dan itu yang membuat pola yang berbeda lagi dengan aktivitas pada umumnya. Nah, jadi untuk kendala kita tuh sebenarnya untuk berinteraksi itu ya, kita harus bisa memberi pemahaman dulu kepada orang yang kenal sama anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak autis ini, bahwa memang pada dasarnya anak autis itu ya tidak suka dadakan. Itu yang menjadi tantangan besarnya. Dia tidak suka dadakan. Dia harus dikasih tahu dulu setelah ini kita ngapain. Nah, dan juga dia gak bisa juga tuh kalau kita sudah janji kepada anak, kalau kamu setelah ini maka dikasih ini, tapi kita lupa ngasih hadiah atau rewardnya ini. Wah, marah tuh dia.
1: Ngambeknya luar biasa ya Pak ya.
0: Ngambeknya itu bisa semingguan itu.
1: Okay.
0: Diserai tantrumnya.
1: Ternyata ya untuk terkait tantangannya Pak, di komunikasi ya Pak.
0: Iya, komunikasi.
1: Terkadang kita mengarahkan ataupun memberikan instruksi itu tidak hanya dengan gerakan mulut saja ya, tidak hanya dengan suara, tapi akan tetapi bertambah juga dengan gerak kita.
0: Iya,
1: seperti yang paling gak bilang tadi. Terkait potensi nih Pak, bagaimana sih cara untuk menemukan bakat dan minat anak-anak dengan autisme ini?
0: Iya, khususnya saya mengambil sampelnya dari Sekolah Melati Ceria Pelangkaraya.
1: Oke,
0: sahabat Pro 2. Di mana kalau di Sekolah Melati Ceria Pelangkaraya itu untuk mencari bakat minat para siswa kita, yaitu tidak bisa langsung ya. Kita juga ada dua cara. Yang pertama itu melihat dari aktivitas anak-anak. Jadi apa yang dia suka, apa hal yang suka, yang dia suka, anggapannya hal positif yang dia lakukan. Misalkan dia mewarna, dia bisa menyanyi. Nah, biasanya langsung kita latih. Nah, tetapi misalkan tidak melihat tanda-tanda bakat minatnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang dilakukan di sana itu dengan cara mentes semua anak itu dengan media pembelajaran yang ada. Misalkan ini masuk ke dulu ke seni, kita coba dulu bisa nggak nyanyi. Oh, ternyata masih belum. Tapi kalau misalkan ada potensi nyanyi, ya udah kita ajarkan dia nyanyi dari paling dasar dulu sampai dia bisa berkembang di situ. Atau dia suka nari. Dan kalau saya kan sempat memang mengajar anak autis di seni karate. Jadi saya mengajar di sana untuk melihat potensi menyalurkan bakat anak ini. Karena anak autis ini, sahabat Pro 2, mereka ini adalah anak-anak yang memiliki energi berlebihan dalam diri, sehingga perlu disalurkan. Karena kalau tidak disalurkan, dibiarkan, maka aktivitas yang keluar itu menjadi tidak bermakna bagi anak itu. Makanya harus ada terstruktur tadi kegiatannya, setelah ini, setelahnya ini, sehingga kegiatannya itu, energi yang keluar itu tidak sia-sia, tetapi dia bermakna. Kan kayak yang awal tadi, tantrum, berlebihan, tantrum gitu kan. Nah, itu kan dia ngomong gak jelas, itu tidak bermakna, tetapi kita arahkan, kita dukung untuk diintervensi untuk lebih bermakna lagi. Misalkan kalau dia steaming, misalkan tangannya seperti ini, kita alihkan nih jadi tepuk tangan. Jadi dia tepuk tangan kalau lagi streaming. Nah, misalkan seperti itulah contohnya.
1: Oke. Ternyata teman-teman yang memiliki autisme itu dia memiliki energi yang berlebihan ya.
0: Iya, Pak. Energi berlebihan.
1: Terkadang
0: juga
1: kita yang harus menemaninya pun kita harus lebih excited dari mereka ya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Mungkin apa yang sebelumnya saya ceritakan mungkin dari teman-teman aku sendiri yang tidak excited dengan dia, mungkin kaget dia.
0: Iya,
1: ternyata,
0: betul.
1: Ternyata tapi menurut aku malah paling enggak yang luar biasa nih, karena harus excited terus nih tiap hari nih ketemu dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, teman-teman kita yang luar biasa. Ini sih Pak, tadi kan terkait potensi dan prestasi ya. Kalau di sekolah SKH Melati Ceria Palangkaraya sendiri ada sih, ada enggak sih Pak untuk terkait potensi ataupun prestasi yang kita sudah bicarakan tadi? Contohnya nih.
0: Ya, contohnya memang sudah ada anak-anak yang berprestasi juga ya di sana. Bahkan juga ada anak-anak di sana sudah ibarat kata itu sudah S1. Dia bisa setelah lulus SMA di sekolah kebutuhan khusus Melati Ceria Pelangkaraya, dia ini lanjut kuliah lagi dan sudah memiliki gelar.
1: Wow.
0: Iya, sarjana pertanian. Jadi makanya untuk anak kebutuhan khusus ini kita tidak bisa gitu melihat mereka sebelah mata, karena mereka punya potensi juga. Misalkan kebanyakan itu potensinya di seni, ada yang nari, ada yang selain itu ada yang nyanyi, ada yang komputer dan segala macam itu ada. Jadi tergantung keunikan anak-anak. Nah, jadi contohnya kalau di SKH Melati Ceria Pelangkaraya itu potensi yang sudah ada itu berapa kali lomba itu menang, itu di melukis, menyanyi, sama di menari. Yang itu untuk yang memang anak kebutuhan khusus autis ya yang mengikutinya. Tapi kalau misalkan anak berkebutuhan khusus lainnya itu ada, misalkan kemarin itu menangnya lomba informatika. Nah, itu sudah naik ke nasional kemarin, itu tandingnya skalanya nasional. Nah, seperti itu sih. Lomba baca Al-Quran juga ada, kita menang.
1: Wow. Itu lombanya se-regional SKH ya Pak?
0: Iya, se-Kalimantan lah.
1: Kalimantan
0: Tengah.
1: Wow, ternyata sangat luar biasa ya teman-teman Pro 2. Teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu sebenarnya sama seperti kita. Mereka juga memiliki potensi dan bakat tersendiri ya, dan keunikan yang masing-masing. Sebenarnya itu yang harus kita kembangkan, bukan malah kita ketrigger sama yang namanya autismenya.
0: Iya, betul.
1: Ini sih Pak, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung tumbuh kembang dan prestasi anak dengan autisme yang Bapak rasakan? Ataupun saya dapat informasi juga kan kemarin dari Pak Ajay, kata Pak Ajay ketika anaknya mau dimasukkan ke SKH Melati Ceria itu harus orang tuanya harus dieduket dulu terkait apa sih yang ada di SKH Melati Ceria. Apakah seperti itu Pak?
0: Iya betul. Nah jadi untuk orang tua ya, yang kemungkinan anaknya menyandang autis, kemungkinan seperti ini ibu bapak. Kita itu kalau di sekolah SKH Melati Ceria Pelangkaraya memang mengedukasi dulu kepada orang tua, mempercayakan anaknya kepada kita. Terus dalam konteks pembelajaran itu tidak terlepas juga, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga anak juga menerapkan biar terstruktur. Karena anak-anak ini biasanya kan suka berubah-ubah moodnya. Jadi kalau dia suka ini, udah dia lupa yang di awal tadi. Nah jadi dia akan mengembangkan yang baru,
1: yang
0: dia suka. Nah misalkan contohnya nih, kita belajar mengenalkan tempat ibadah. Kita berusaha mengenalkan tempat ibadah. Setelah itu orang tua di rumah itu wajib nih bawa anaknya ke tempat ibadah, biar anaknya tahu oh ternyata tempat ibadah itu seperti itu. Namun ada satu cara sih sebenarnya sahabat Pro 2 untuk mengenai saran untuk orang-orang tua ya. Jangan sampai kita menjadikan anak ini adalah anak yang tidak memiliki perkembangan, anak yang tidak memiliki potensi. Mereka itu sebenarnya memiliki potensi, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara pemahaman yang ibarat katanya itu berbedalah dengan pada umumnya teman-teman sebayanya itu sangat berbeda. Kadang cara kita memahami mereka itu seperti apa. Nah kalau kita di sekolah khusus Melati Ceria Pelangkaraya memahami anak-anak seperti ini, kita sebagai guru ini harus juga punya energi juga. Kita harus bisa membayangkan menjadi diri mereka. Misalkan nih anak autis suka berimajinasi. Jadi dia kalau berimajinasi itu suka loncat-loncat lalu senang gitu. Senang sekali. Nah jadi kita sebagai guru ini harus bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh anak ini. Bukannya harus bisa, tetapi setidaknya kita tahu gitu apa yang dirasakan. Jadi kita harus bisa mencoba menjadi mereka juga. Nah jadi kita coba berimajinasi seperti oh ternyata yang dirasakan itu sebenarnya rasa senang yang dia imajinasi. Misalkan mungkin ya imajinasinya dia lagi terbang sama ini di atas burung rajawali misalkan lagi terbang kan lagi asik kan. Nah ternyata yang asiknya itu dia lagi terbang misalkan kayak gitu. Nah jadi kita bisa memahami oh ternyata dia berimajinasi senangnya di situ. Nah baru kita arahkan ke hal yang positif lagi, yang baiknya seperti apa, seperti itu sih.
1: Paling enggak bagaimana sih seharusnya sekolah ataupun masyarakat nih bisa menciptakan lingkungan yang ramah ataupun nyaman ya bagi anak-anak autisme. Apalagi kan yang kita ketahui, apalagi kan di lingkungan masyarakat nih itu banyak banget kan omongan-omongan yang tidak menyedapkan lah.
0: Iya,
1: rasanya seperti itu. Boleh tuh paling ya.
0: Berkaitan dengan hal tersebut, ya pertama-tama ya, karena kan kebanyakan masyarakat umum, kita nggak bisa juga menyalahkan masyarakat umum ya mengenai hal tersebut. Karena kadang-kadang mereka juga nggak tahu, memang awam tentang anak autis. Nah kadang-kadang juga anak autis ini untuk dari fisiknya itu seperti nggak autis, itu ada. Jadi normal aja, tapi ternyata dia ada anak kebutuhan khusus. Nah jadi hal-hal tersebutlah yang membuat pembulian atau hal-hal yang terjadi di luar sana yang ibaratkan kata itu menghakimi anak-anak autis ini. Tetapi lebih alangkah baiknya juga ada apa ya ibarat kata itu ada program lah dari perintah pusat gitu untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa anak kebutuhan khusus ini juga memiliki hak yang sama seperti kita. Mereka juga memiliki rasa apa ya, rasa emosional, bisa tersinggung, bisa senang. Nah, kadang kalau kita menjadikan standar dia bercandaan, ya dia bisa tersinggung juga. Jadi mereka itu butuhnya itu apa namanya dukungan dari kita, penghargaan dari kita. Kita menghargai mereka, bukan malah menghakimi mereka. Seperti itu, mereka itu terstruktur lah intinya. Kalau kamu bilang mereka itu tanda kutip, ya udah, mereka menerimanya seperti itu. Mereka nggak nyampe untuk menganggap itu sebagai candaan gitu.
1: Oke, apalagi kan anak muda sekarang ya Pak, di tongkrongan ataupun di masyarakat, terkadang anak muda ini nih yang lebih parah daripada orang-orang tua di komplek ataupun masyarakat. Apakah selama ini Pak, educate tentang autisme ataupun anak-anak berkebutuhan khusus itu tuh tidak kena banget nih di masyarakat, atau bagaimana sih sepengalaman paling gak yang Bapak ketahui nih?
0: Iya, terkait itu ya, ini juga menarik nih sebenarnya, dimana hal ini teman-teman sahabat Pro 2 yang terjadi di hal tersebut sebenarnya banyak juga nih. Masyarakat sudah tahu nih anak kebutuhan khusus, tapi tetap dihakimi,
1: diejek-ejek
0: ya, diejek-ejek. Bahkan ada juga yang mau berniat untuk ngeroyok untuk ini, apa namanya, pembulian yang memang kontak fisik ada. Karena ya anak kebutuhan khusus ini untuk kategorinya ketika dia berada di apa namanya, di tengah ini tadi, yang sedang tadi, khusus anak autis yang sedang ini, ya memang dia jahil orangnya. Dia jahil, jadi orang kan merasa risih.
1: Betul.
0: Jadi anak autis itu biasanya dia memiliki kalimat yang berulang. Misalkan kita bilang jangan, itu tetap aja dia tuh ngambil itu. Nah, jadi instruksinya itu kayak harus dia kasih tahu, tidak, jangan, jangan. Nah, pas yang ketiga kali itu langsung kita yang mendampingi anak, tidak, jangan, langsung diambil anaknya, langsung dikasih duduk. Nah, pas dia duduk dikasih pujian langsung, pintar, hebat, ini dong yang mantap, nah ini boleh main karena sudah pintar. Jadi dikasih pemahaman dan reward bahwa anak ini punya potensi nih, bisa kita poles nih untuk potensinya bisa digali. Gitu.
1: Ternyata yang paling penting itu asal jangan membuat mereka kesal aja ya Pak ya.
0: Untuk konteks apa dulu?
1: Misalkan nih tadi kan di masyarakat ataupun teman-teman di luar sana ya, teman-teman anak muda di luar sana itu kan banyak banget, banyak banget ya Pak, tongkrongan-tongkrongan yang terkadang dia udah tahu nih teman, bahwasanya teman tongkrongan kita nih ada yang berkebutuhan khusus, tapi tetap aja ujung-ujungnya ngambek kan. Ujung-ujungnya kan kita juga yang harus ngendampingin dia.
0: Iya betul.
1: Terkadang yang saya lihat itu kan, wah kayaknya kalau dikasih pujian terus ini bakalan enak banget kalau diajak nongkrong, karena kan ada energi yang berlebihan kan, kata balik tadi.
0: Betul.
1: Ternyata energi berlebihan itu tuh bisa membuat menarik teman-teman yang lain juga nih Pak, kalau menurut saya pribadi nih. Tapi kalau di sekolah SKH Melati Ceria itu biasanya Pak, ada nggak sih Pak metode ataupun cara unik untuk memberi hiburan kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus?
0: Untuk hal itu ya, ada sih, menyesuaikan kemampuan dan ketunaan yang disandangnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau kasih hiburan nih untuk anak-anak yang apa namanya, tunarungu misalkan, itu bisa melewati seni sulap. Kemarin itu kita ada pas 17-an di tahun yang lalunya, itu ada menggunakan hiburannya itu seni sulap. Jadi dimainkan sulap di sana, mereka senang, mereka paham. Tetapi ada beberapa anak juga ya, ini kegiatan apa sih? Nah, jadi mereka punya hiburan sendiri. Nah, jadi kita harus menyesuaikan karakteristik dari anak-anak yang ada di sana untuk konteks hiburannya. Kalau misalkan khusus anak autis ini, ya menyesuaikan dengan apa namanya tingkatannya juga. Tingkatan. Tadi levelnya tadi. Kalau misalkan dia kategorinya ringan, dia bisa menikmati apa namanya permainan-permainan sulap tadi. Bisa, karena dia bisa melihat dan bisa merasakan, loh kok tadi hilang, kemana? Nah gitu. Jadi permainannya juga harus simpel. Misalkan ini warna merah, diginiin tuk, hilang, loh kemana? Itu kan ada juga, itu kita posting di Instagram sekolah. Itu ada, itu ekspresi anak di sana, wah kok bisa, kemana hilangnya? Jadi dia berekspresi bahwa dia juga bisa terhibur dengan ya dengan seni-seni gitu.
1: Oke, nih paling enggak ada satu pertanyaan yang ini lama banget udah kesimpan nih.
0: Oh iya.
1: Untuk mengatasi sih Pak, untuk mengatasi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, apalagi kan anak muda ini suka banget ya Pak bercanda.
0: Iya betul.
1: Betul. Nah ada nggak sih Pak tips and trick untuk kita lebih mudah bergaul dengan mereka, lebih mudah mengontrol mereka, apalagi ini dengan kategori teman-teman yang aku ceritakan di awal tadi Pak. Kena-kenaan lah.
0: Iya.
1: Kadang kan kita juga bingung kan Pak, dan akhirnya dari kebingungan kita itu pun yang namanya anak muda ya udah diejek aja, padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Iya, ada enggak sih Pak dari Bapak nih tips and tricks-nya nih untuk kita bisa lebih mengontrol hal itu?
0: Ya, untuk terkait itu ya. Ini menarik ya. Teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kalau untuk tipsnya itu, triknya itu ada. Nah, terkhususnya yang saya gunakan itu untuk kebutuhan anak khusus autis, biasanya itu kita nggak boleh ketika kita bertemu pertama kali nih dengan anak kebutuhan khusus, kita nggak boleh nih so akrab, karena dia nggak suka dengan orang baru. Nah, jadi apalagi kalau kita itu aktif sekali, dia nggak suka. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu pendekatan dulu. Kayak pendekatan, kita buat dia nyaman dulu dengan kita. Kita tanya, kamu suka makanan? Makanan apa? Mau ini enggak? Nah, kita buat dia nyaman dulu. Nah, setelah dia nyaman, kita perhatikan dia, kita lihat siklus kegiatannya, kita pahami dulu. Oh, ternyata anak ini sebenarnya lebih kepada rutinitasnya, bergaulnya bisa. Nah, terus gimana? Oh, ternyata dia ini suka berimajinasi pada saat nongkrong nih, anak-anak nih. Terus gimana nih caranya? Jadi kalau dari saya biasanya itu langsung aja sama anaknya, tapi nggak saya kejutkan. Misalkan namanya itu A. A, sudah, kandelikan dirimu. Saya bilang seperti itu biasanya. Kandelikan dirimu. Kita lagi nongkrong, misalkan gitu kan. Ini minumannya diminum dulu. Jadi untuk mendistract dia sebentar, melupakan imajinasinya. Karena anak autis itu biasanya memang suka nih dengan imajinasinya, karena mereka tuh berimajinasi sangat tinggi. Dan apa yang mereka lihat pada saat itu yang diimajinasikan biasanya. Jadi misalkan lagi terbang, lagi jadi pahlawan misalkan gitu kan, lagi berkelahi di sana jadi juaranya. Nah itu, karena ada satu kasus juga di sekolah itu ada anak memang lagi berimajinasi. Jadi dia itu berimajinasinya senang sekali sambil loncat-loncat, sambil steaming. Jadi steaming itu kayak tangannya seperti ini.
1: Steaming. Jadi itu sebutannya steaming berarti ya Pak?
0: Iya steaming. Misalkan dia kayak gini. Nah kalau tantrum itu ada energi berlebihan. Jadi kayak loncat-loncat, tapi kalau orang Dayak bilang itu mahamuk.
1: Oh mahamuk.
0: Ya. Jadi seperti itu. Nah jadi kembali lagi ya ke anak ini tadi. Terus saya tegur nih langsung. Nah, sudah. Jadi dia menjawab, ah bapak ini mengganggu saja. Jadi dia itu dia belum dapat, kemungkinan ya menurut saya belum dapat klimaksnya untuk imajinasinya. Sudah diganggu tadi.
1: Sudah diganggu.
0: Kemungkinan sama juga nih dengan teman-teman juga. Misalkan kenapa ya teman tadi itu, dia nanya lagi nih, saya kenapa? Nah itu bisa jadi tuh faktornya dia keasikan dengan imajinasinya. Jadi langsung aja kita alihkan, ibaratkan kita bilang sudah ini minum airnya. Nah langsung di
1: tegurnya, alih ngobrol ya.
0: Ya alih ngobrol alih aja ngobrol. Gitu. Oh iya, jadi dia minum gitu.
1: Oke. Ternyata untuk melakukan tipsnya tuh bisa dibilang cukup mudah ya Pak ya.
0: Iya cukup mudah.
1: Tergantung bagaimana kita bisa menganalisis karakter si anak ini ya, tadi.
0: Anaknya itu tadi.
1: Ternyata dulu. Untuk melakukan pendekatan mendasar itu sangat penting bagi ketika kita mau bersosialisasi dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ya Pak.
0: Iya betul.
1: Oke, ini Pak, ada pertanyaan. Bukan pertanyaan penarik sih Pak, agak ada challenge sedikit nih Pak.
0: Oh iya boleh.
1: Boleh kan?
0: Iya boleh.
1: Jika harus dirangkum dalam satu kalimat, bagaimana Bapak menggambarkan potensi anak dengan autisme?
0: Dengan satu kalimat?
1: Satu kalimat.
0: Satu kalimat itu satu kalimat ya.
1: Satu kalimat atau satu kata boleh deh Pak.
0: Satu kalimat satu kata boleh ya.
1: Boleh.
0: Kalau untuk satu kalimat ya, kalau untuk satu kalimat aja deh biar boleh. Lebih ini banyak ya.
1: boleh.
0: Jadi jangan pernah pandang remeh anak autis karena mereka punya potensi besar dan bisa melebihi kita untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia ini.
1: Wow, itu dia. Mungkin menjadi tagline kita hari ini ya Pak. Jangan pernah anggap remeh anak berkebutuhan khusus, karena siapa tahu anak berkebutuhan khusus ini lebih bisa membanggakan Indonesia melebihi daripada kita.
0: Iya, betul.
1: Terkadang kita tidak tahu ya Pak, potensi masing-masing di diri kita ini kita pun terkadang bisa tidak tahu juga.
0: Iya juga tidak tahu juga.
1: Siapa tahu kan mereka yang memiliki memiliki kebutuhan khusus bahkan lebih pintar daripada kita dan lebih excited daripada kita.
0: Iya betul.
1: Terkadang. Oke teman berdua, saatnya nih kita mematahkan stigma ya. Bahwasannya kita tidak boleh menjudge ataupun menyakiti teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Apapun itu, entah tunarungu, autisme. Terus apa lagi Pak?
0: DHD.
1: IAD.
0: DHD.
1: DHD dan yang lain-lain. Sejatinya mereka pun sama seperti kita. Akan tetapi terkadang ini Pang, ini yang membuat kita berkehidupan itu menjadi lebih indah.
0: Iya betul.
1: Oke Pak. Terkait ini sih, terkadang kan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu rasa percaya dirinya tuh terkadang ada yang X dan ada yang in ya Pak. Maksudnya tuh ada yang tinggi banget dan ada yang rendah banget nih. Ada gak sih Pak yang di posisi rendah banget nih, dia seperti orang introvert, diam aja, dia gak mau ngomong dan gak mau bermain, pokoknya dia diam aja gitu.
0: Ada.
1: Itu autisme juga atau emang ada jenisnya lagi sih Pak?
0: Tergantung ya. Kalau untuk anak autis itu memang ada seperti itu. Kadang itu karena pengalaman, pengalaman yang membuat dia trauma. Misalkan maksud dari orang tua ini, misalkan ya, maksud dari orang tua ini menghukum dia ini agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Misalkan dikurung di WC atau kamar mandi. Nah ternyata itu membuat dia trauma. Atau orang tua itu kan di zaman dulu nih ngajar anaknya itu kan harus ada apa namanya,
1: Rotan.
0: Gitu kan. Nah jadi ketika anaknya salah, sebenarnya ini cuma ini aja untuk menggeretak anak aja. Tapi itu jadi bisa jadi trauma juga untuk anak. Jadi dia itu pas kita dekat, jadi tangan dia tuh langsung menjaga diri. Nah jadi padahal kita lewat aja, itu karena dampak trauma juga bisa.
1: Karena emang masih terbayang-bayang ya Pak traumanya.
0: Iya,
1: itu.
0: Traumanya masih terbayang-bayang. Jadi membuat dia itu kayak orang yang berada di titik terendah lah. Cuma diam aja. Kalau ada instruksi untuk dia mengerjakan sesuatu, baru dia bisa ikut. Tapi kalau nggak diinstruksi, dia diam aja. Tapi ada juga nih anak yang tidak diinstruksikan. Dia tahu nih apa yang harus ngapain. Contohnya di sekolah kita, dia itu kita tunjuk sebagai ketua kelas. Nah, jadi ketua kelas. Jadi, ayo kita belajar hari ini, kita belajar berhitung. Nah, dia langsung nih ngebahas gitu. Pak, kita belum berdoa. Biar saya pimpin doa. Wow. Jadi dia langsung maju.
1: Inisiatifnya cepat ya.
0: Iya, karena rutinitasnya sudah seperti itu. Sebelum belajar maupun pulang, dia harus di depan nih, memimpin teman-temannya berdoa dulu sebelum belajar atau sebelum pulang. Nah, ada juga yang seperti itu.
1: Wah. Wow. Hmm. Oke nih, paling enggak terkait, kita kan udah banyak nih membahas terkait potensi anak, prestasi anak, bahkan metode ataupun cara-cara di sekolah SKH Melati Ceria, bagaimana pendidikannya, interaksinya, dan sosialnya. Terkait ini Pak, mungkin di segmen terakhir ini kita akan banyak mengedukasi terhadap masyarakat, orang tua ataupun anak-anak muda di luar sana. Yang pertama nih Pak, ada gak sih pesan kepada orang tua di luar sana terhadap hal ini semua?
0: Untuk orang tua ya?
1: Orang tua dulu nih.
0: Ya kalau pesan untuk orang tua ya, untuk di luar sana, khususnya yang punya atau pada saat ini anaknya menyandang anak kebutuhan khusus ya, atau khususnya anak autis gitu. Nah, jadi pesan saya itu jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita mengurung diri, jangan sampai kita tidak membawa anak kita ke tempat umum. Kadang banyak orang tua malu bahwa anaknya selalu dikurung di dalam rumah. Memang dia berusaha untuk anaknya ini tetap masih mengasihi anaknya, tapi tidak pernah dibawa keluar di acara dan segala macamnya. Jangan sampai seperti itu. Bawa aja anaknya, berinteraksi di sana. Anaknya juga akan belajar nih dengan orang teman-temannya, dengan sebayanya. Tetapi pada saat itu harapannya juga untuk teman-teman anak muda juga, teman-teman sebaya dari anak ini, pesan saya juga, mari kita berempati kepada mereka. Kita belajar berempati. Anak-anak bertuhan khusus belajar kebersamaan dari kita. Belajar arti dari bersosialisasi tadi.
1: Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pendidikan yang inklusif dan masa depan anak-anak dengan autisme di Palangkaraya?
0: Harapannya ya, harapannya itu khususnya ada beberapa hal ini sih. Tapi yang untuk pertama itu ya jujur ya, sahabat Pro 2, kita memang khususnya di lingkungan inklusif, khususnya berkebutuhan khusus ini, memang kekurangan dari tenaga pengajar. Agak susah lah intinya mencari guru-guru yang memang mau untuk anak anak-anak kebutuhan khusus ini. Kendalanya apa? Kendalanya memang jurusan dari PLB ini tidak ada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita harus ke Banjarbaru.
1: Banjarbaru.
0: Ya, terus atau di luar di luar pulau Kalimantan. Nah, baru ada. Harapannya itu bisa ada ya, diadakan jurusan itu di Kota Palangkaraya ini, untuk agar bisa mencetak guru-guru yang bisa melayani anak kebutuhan khusus. Seperti itu sih harapannya. Dan untuk harapannya kepada anak-anak autis, atau bukan, ini jadi dulu, untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangkaraya, terus bertambah, terus mengembangkan metode-metode baru atau pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, karena pada saat ini memang berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca gitu ya, sahabat Pro 2, itu di Kota Palangkaraya ini untuk anak autis ini lagi meledak, banyak untuk anak autis, kebutuhan autis ini butuh dilayani, mereka makin bertambah banyak gitu intinya. Nah, kita juga butuh tenaga untuk mengajar mereka. Seperti itu sih.
1: Oke. Tak terasa ya teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung acara Sore Ceria Obrolan Disabilitas. Sore ini kita telah berbincang banyak hal ya, bersama keren banget sih Pak. Bersama Bapak Lingga Saputra STH, yaitu Guru SKH Melati Ceria Palangkaraya, mengenai tema Bukan Batasan Tapi Potensi, menggali prestasi anak dengan autisme. Dari obrolan kita hari ini ya teman Pro 2, kita belajar bahwa setiap anak memiliki keunikan, kemampuan dan potensi yang patut dihargai. Yang terpenting bukan membandingkan mereka dengan anak yang lain, tetapi memberikan kesempatan, dukungan, pendampingan dan apresiasi agar mereka dapat berkembang sesuai kemampuannya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Prilingga. Apa ya? Tidak ada kata-kata lagi nih Pak selain terima kasih banyak untuk Bapak hari ini.
0: Iya.
1: Semoga Prilingga selalu sehat dan Amin. Selalu bersemangat untuk mengajarkan sesuatu hal kebaikan kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Ya. Semoga nih Pak obrolan kita sore ini memberikan manfaat bagi para orang tua, pendidik dan seluruh masyarakat. Dan untuk teman perdua, mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang lebih ramah, inklusif dan penuh penghargaan bagi penyandang disabilitas. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prilingga. Semoga Prilingga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengajarkan, memberikan sesuatu kebaikan dan kebajikan bagi teman-teman kita di luar sana yang penyandang disabilitas, khususnya autisme. Oke, saya Ruswan pamit undur diri dari Sari-Cari Aburan Disabilitas, hanya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tuan Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi nih dari RRI Palangkaraya, yaitu terkait RRI PS. Sehubung dengan kondisi darurat karhutlah di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagian instruksi gubernur yang diperpanjang hingga 8 Oktober 2026, maka LPP RRI Palangkaraya patuh dan taat pada aturan tersebut terkait pelaksanaan RRI PES, Jalan Sehat, Bazar UMKM, Donor Darah, dan Lomba Mewarnai. Kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada 26 September 2026 kini diundur menjadi Sabtu 10 Oktober 2026. Oke, teman Pro 2, mari kita doakan bersama Kalimantan Tengah bebas dari karhutlah, dan semoga di minggu-minggu ini kita mendapatkan rahmat dengan turunnya hujan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita doakan bersama bumi Kalimantan kita agar menjadi sehat kembali. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena nanti di pukul 17.20 kita akan relay dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran dan azan maghrib. Jadi bagi teman-teman yang masih di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki perjalanan jauh ataupun lintas daerah nih, boleh menepi sejenak nih untuk beristirahat sambil dengerin RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan isi dengan lagu-lagu religi pop Indonesia, yaitu ada Tuhan Yang Tahu dari Ungu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Oke, teman produser, saatnya kita akan mendengarkan pengajian dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an sebelum kita mendengarkan azan maghrib. Jadi bagi teman-teman produser di luar sana untuk menyiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat maghrib. Oke, ini dia pengajian pembacaan suci ayat Al-Qur'an yang akan relay dengan Pro 1 Palangkaraya.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, saya Rispan, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang beragama muslim dan muslimah. Oke teman Pro 2, kali ini ada lagu insyaallah dari Indo Musik untuk menemani kalian. Tanpa berlama-lama lagi, let's go, enjoy.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Ruspan ingin memberikan informasi nih kepada teman-teman Pro 2. Nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ya Ruspan akan mengasihkan informasi update lagi terkait dari dunia hiburan. Dan sambil menunggu itu pun juga di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di frekuensi kesayangan kamu di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Dalam

Bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada rekomendasi film adaptasi nih, yaitu Game Populer. Ada film terbaru Resident Evil. Film Resident Evil telah tayang di Indonesia sejak 16 September 2026 dengan membawa cerita baru dalam semesta permainan yang terkenal. Ayo, siapa yang udah nonton? Adaptasi dari game ke film semakin populer karena daya tarik industri game dan kemampuan sinematik untuk memperluas cerita kepada penonton baru. Film ini menggabungkan unsur horror dan survival yang menjadi ciri khas franchise Resident Evil melalui pendekatan sinematik yang dapat dinikmati baik penggemar asli maupun penonton baru. Ayo teman Pro 2, siapa sih yang udah nonton film ini? Salah satu film yang menjadi yang mencuri perhatian saat ini ya. Film ini telah tayang di Indonesia sejak 16 September 2026 dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil. Udah 2 hari nih, ayo siapa yang udah nonton dan siapa yang belum. Bagi yang belum nonton, boleh tuh langsung saja kepoin Resident Evil. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha.

tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: info cuaca.
1: Oke, Non Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat sore Kak Insan.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Oke, boleh dipersilakan untuk informasi cuaca besok hari. Info
2: cuaca. Terima kasih, selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Insan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 19 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Isan untuk informasi cuaca besok hari Sabtu 19 September 2026. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi untuk besok hari. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
0: Info cuaca.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju

0: Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Ruspan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan situasi karhutla terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus bergerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personal dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat nih teman Pro 2. Tim siaga mobil karhutla langsung standby berpatroli di Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, dan tim juga turun langsung memadamkan api karhutla di lokasi Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Gak cuma di Palangkaraya aja nih teman Pro 2, tim pos SAR Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di pos SAR Sampit. Lalu lanjut padamkan api di karhutla di Bambang Hulu, Kecamatan Bambang, Kota Waringin Timur. Geser ke Kota Waringin Barat, pos SAR Pangkalambun barang BPBD Kobar bahu-membahu memadamkan karhutla di Sukamara, kilometer 20 Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siap mobil dan melakukan pemadaman langsung di Marang, Kecamatan Bukit Batu, pos SAR Sampit, dan pos SAR Pangkalambun. Fokus pemadaman langsung di Bambang Hulu, Kotim, dan Sukamara, kilometer 20 Raja Seberang Kobar. Serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Oke teman Pro 2, itu dia informasi dari BPBD Kota Palangkaraya, dari Basarnas Kota Palangkaraya. Jadi mari kita doakan semoga karhutla ini segera beres dan kita mendapatkan kembali kenyamanan dalam bernapas. Mari kita jaga bumi kita, bumi Kalimantan adalah paru-parunya dunia. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi nih, yaitu produser film istimewa Abdul Mansuri berjanji membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia jika film mencapai 1 juta penonton. Film istimewa mengangkat pesan bahwa keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kehadiran, kasih sayang, penerimaan, dan rasa aman. Rumah singgah yang direncanakan diharapkan menjadi ruang aman bagi teman-teman istimewa untuk tumbuh, berkarya, dan mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan mereka. Jadi nih teman-teman Pro 2, produser dari film istimewa sendiri nih Abdullah Mansuri berjanji akan membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia jika film mencapai 1 juta penonton. Kayaknya kita harus support nih demi kebaikan teman-teman kita yang memiliki keistimewaan. Kita harus support film ini sehingga bisa nih hajat dari Abdullah Mansuri bisa tercapai dengan jika filmnya mencapai 1 juta penonton. Ayo kita dukung dan ayo kita support bagi teman-teman kita. Ini demi kebaikan bangsa dan negara dan anak-anak kita di Indonesia. Oke teman Pro 2, kali ini terus ingin menginformasikan juga ketika pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan relay Pro 2 Jakarta dengan program musik live chat ya, yang mana ini akan disiarkan juga pada jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bintang tamu kita malam hari ini yaitu Masih Kita. Oke, siapa yang tahu dengan band ini? Masih Kita dengan host kita yang sangat kece yaitu Kak Edit. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan Pro 2 Jakarta setelah ini ya. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, oke teman Pro 2 nih, sebentar lagi kita bakalan bergabung di Pro 2 Jakarta untuk program musik live chat ya, dengan bintang tamu kita malam hari ini masih kita dengan host kita Edin. Sekalian juga nih Rusman pamit undur diri, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ada rekan Rusman yang akan menemani malam hari kalian hingga pukul 24 waktu 24 malam waktu Indonesia Barat. Nah itu yaitu ada Kak Jen nih yang katanya paling cantik nih di sini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi mari kita relay Pro 2 Jakarta. Let's go.

Podcast. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Edi Tama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pasti pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Hey, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kan?
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh, dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo, Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
2: Semua yang yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awal

0: Sebenarnya tuh Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih Kak. Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempat nih Kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
1: Wow, oke. Okay.
0: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
0: Iya, produser.
1: Oke. Okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
1: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
0: Iya, benar. Nah,
1: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
1: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditariklah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
1: Right. Wow. Wow, tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
2: musik nih.
1: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
1: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow. Okay.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh, wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah, kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Padus ya. Oh, berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini komunitasnya Kak.
1: Oh, sama
0: iya, sama komunitas yang tadi di awal.
1: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
0: IBCF Kak.
1: BICF ya?
0: BCF
1: ya?
0: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
1: Okay.
0: Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
1: Okay.
0: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku.

0: kayak, "Loh, suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba." Nah, dari situ tuh Kak, aku mulai rajin-rajin lomba. Nah, terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah, dari situ aku mulai diajakin kayak, "Ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional," gitu. Nah, dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk, wah, lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah, dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu, Pak.
1: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
0: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu, Kak.
1: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
0: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
0: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
2: Takut ganggu kak.
1: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
2: Oke, iya ya.
1: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
3: Aku deh.
1: Oh, boleh. Lois, boleh. Lois. Boleh, okay. Lois.
3: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
1: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. kan?
2: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
3: Itu bisa mati perasaan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia itu kehilangan perasaan.
1: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
3: Gitu. Semenjak sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
3: Terjebak di masa lalu, Kak.
1: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
2: Aduh, benar.
1: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
3: ya, gamon. Iya, gamon banget.
1: Cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
2: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti juga di... jadi analogi kayak jam setengah dua, dia tuh berhenti waktunya kayak, aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti, waktunya tuh berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
1: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
2: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
1: Benar.
2: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti.
1: Okay.
2: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
1: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
2: Iya,
1: cukup
2: kak.
1: Sedih kan. Low lah ya.
2: Cukup sedih. Low.
3: Benar kak.
1: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
2: set gitu ya.
1: Apa gimana tuh?
2: Iya.
3: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
1: Oke. Gloomy.
2: Tapi nerima gitu. Apa adanya lah kak.
1: Iya bener. Harus mencoba menerima
2: harus
1: apa adanya.
2: Penting perasaannya.
1: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
2: Waktu tetap berjalan.
1: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
2: Coba kak.
3: Apa kak tadi cara tangguhnya ya?
1: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
2: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya sih, ikhlas.
3: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka emang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
1: Asik, bener.
2: Cetas.
1: Terlalu ditampar fakta gini ya.
2: Sakit tau gak sih kak?
1: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
3: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh nggak cuma satu, orang tuh nggak cuma dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
1: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
2: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
1: Asik, sedap.
2: Ceritain ke dalam lagunya kak.
1: Bagus.
2: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
1: Betul.
2: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
1: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
2: Fakta lagi.
1: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
2: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
1: betul,
2: gini.
1: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
1: Okay. Ikhlas sebelum perpisahan, biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
3: Iya benar, siap sebelum
1: bicara. Alright, ya udahlah ya. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
1: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovi.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovi emang bagus sih ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Galau biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu. Orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Bener.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik. Kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengarnya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib gitu.
0: Adrian Khalib?
1: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
2: yeah, semuanya.
0: Tepatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja.
2: Iya.
1: Nah.
2: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
1: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah, atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
1: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
1: Oh gitu. Berarti akan ada
2: lagi.
1: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, di bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
1: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
1: Alright.
2: Nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
1: Oh oke, okay. Wow, alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
3: Dreamy pop ya
1: kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
1: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak.
1: Bener.
2: Sering juga kok aku dengerin lagunya.
1: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi iya.
1: Iya benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya,
1: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jarum Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita. Anak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton di situ.
2: Tinggal dibuat MV-nya.
1: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
3: namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
1: Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
3: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana ya, dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh keep kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita. Yang pertama ini ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik, menarik nih.
3: Iya.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro kan. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah. Wow.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Jen menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana yang lagi ngedengerin Jen ya. Dan Jen sangat senang banner ya, karena bisa menyapa teman-teman Pro 2 lagi. Karena kemarin Jen libur ya, gak ada jadwal siaran ya. Dan hari ini Jen bakal menemani kamu di Jaga Malam dengan pastinya program-program serta obrolan-obrolan seru nih, dan musik-musik yang menemani teman Pro 2 malam hari ini. Dan seperti biasa juga Jen menemani kamu ya teman Pro 2, dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang pastinya dengan sebuah program dan yang pastinya musik-musik yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, di pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan Jam Kos, jam obrolan santai. Dan Jen juga udah menghadirkan ya dua narasumber kita nih teman Pro 2 ya. Dan kita bakal mulai tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dan 2,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita kembali lagi di programnya Jam Kos, jam obrolan santai ya. Dan hari ini Jen gak sendirian karena udah ditemenin dua narasumber Jen ya, yang spesial banget. Kita akan membahas seputar dunia pendidikan nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen mention dulu ya, buat kamu yang ingin nonton keseruan kami ya, boleh banget langsung join di live streaming kita di RRI Palangkaraya Production, karena Jen udah mulai live streaming nih. Buat kamu yang kepo, penasaran dan mau bertanya-bertanya ya seputar obrolan ini, boleh banget nanti langsung drop komen di live streaming kita. Tapi tenang aja, buat kamu yang mau dengerin suara kita aja, boleh ya di aplikasi RRI Digital yang bakal menemani kamu sepanjang kurang lebih 55 menit ke depan ya teman Pro 2. Dan hari ini Jen udah bersama dua narasumber kita ya, bintang tamu kita. Halo, selamat malam ya kak.
4: Halo, malam kakak.
3: Malam kakak. Halo, wow. Gimana nih keadaan kakaknya malam hari ini, sehat?
5: Alhamdulillah
4: sehat. Ya, masih berkabut asap di luar sana ya.
3: Asli iya, aku aja tadi masuk sini asapnya di dalam ya.
5: Iya,
3: masuk ke dalam gitu ya. Rumahnya jauh gak nih kak sebelumnya? Kesini atau deket aja deh?
5: Kalau aku sih di RTA, betulan. Oh, deket sentra.
3: Oh, deket sentra.
5: Iya, jadi deket sih.
3: Oh, deket lumayan. Kalau kakaknya nih?
4: Kalau aku sekitar 10 menit aja lah, di deket di Cilikriwut.
3: Oh, di
4: kilometer 3 ya.
3: Kilometer 3. Aku di Garuda.
4: Sama.
3: Sama.
5: Satu jalur.
3: Oke, Kak, kita kenalan dulu nih dari kakak yang cantik ini, siapa nih namanya?
5: Halo kakak, teman-teman pendengar sekalian. Kenalkan, aku Devi Yuliantina, bisa dipanggil Devi. Sebelumnya aku tuh profesi aku ya itu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, seperti itu.
3: Oh, dosen kayaknya di UMPR ya. Berarti di program studi apa tuh kak?
5: Kalau aku di bisnis digital, di Fakultas Bisnis dan Informatika.
3: Oh,
5: jadi ada 4 prodi, ada ilmu komputer, sistem informasi, bisnis digital dan manajemen.
3: Oh iya, di manajemen aku punya teman juga kak. Kebetulan kemarin dia magang di sini, tapi udah selesai 2 bulan doang gitu. Oke, berarti panggilannya Kak Devi ya?
5: Iya betul.
3: Oke, Kak Devi. Berlanjut ke kakaknya yang satu.
4: Ya halo semuanya. Kenalin, nama aku Aldia Tama, biasa dipanggil Aldi. Untuk kegiatan saat ini saya sebagai karyawan swasta di salah satu franchise es krim di Indonesia.
3: Oh,
4: ya.
3: Iya.
4: Bingung aja kenapa.
3: Oke, kak, kak Aldi dan kak Devi ya. By the way ya kak, jujur ini aku nggak mendadak sih programnya kayak tiba-tiba aja gitu hamil satu dikasih tahu kayak ayo ada obrolan ini sama ini katanya, karena mereka mengajukan diri buat jadi diundang jadi narasumber gitu kan kak. Dan aku dengan senang hati aja menerima kak, karena kita kan RRI terbuka ya kak untuk obrolan-obrolan yang memang membangun gitu, apalagi di bawah program kerja Prabowo gitu. Jadi memang mendukung banget gitu kak kalau ada obrolan-obrolan yang memang spesial gitu. Dan hari ini temanya itu saatnya para profesional turut mengambil peran dalam pendidikan anak bangsa. Sebelumnya aku pengen nanya gitu kak, kenapa mengambil tema ini jadi obrolan di malam hari ini?
5: Oke, mungkin dari aku ya. Oke. Jadi sebelumnya ya Kak, aku terima kasih banget kami lah
3: iya.
5: Diberi kesempatan langsung gitu ke RRI Palangkaraya untuk berbincang hadir gitu untuk berbagi cerita ya tentang sesuatu yang menurut aku tuh sangat penting gitu ya untuk masa depan anak-anak kita khususnya di Kota Palangkaraya gitu. Nah, bisa dibilang ya tema kita itu lebih ke tanda kutip profesional gitu kita tekankan. Nah, profesional di sini tuh bukan hanya guru saja ya, tetapi yang berbicara tentang pendidikan, tapi kita semua ini sebenarnya bisa gitu berbicara mengenai pendidikan. Nah, di sini bisa dibilang ya kalau kita berbicara mengenai pendidikan dalam hal profesional, seringkali kita terbayangkan di pikiran kita itu pendidikan hanya bisa dilakukan oleh seorang guru.
3: Iya, betul.
5: Dinas pendidikan atau sekolah. Mm-mm. Nah, padahal pendidikan anak bangsa itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua gitu ya. Semua elemen masyarakat. Misalnya nih kita pikirkan gitu ya, anak-anak SD di pelosok ataupun di kawasan jauh dari pusat kota, itu kadang mereka cita-citanya itu masih terbatas gitu. Mereka hanya melihat dari lingkungan-lingkungan mereka, sekitar mereka gitu sehari-harinya, seperti guru ya, nelayan, petani. Nah, padahal di dunia kita ini kan lumayan luas. Betul. Dan juga begitu juga profesi gitu kan. Tadiklah ada seperti dokter, pilot ya, insinyur. Bahkan kalau di dunia digital sendiri tuh lumayan banyak ya. Seperti ada software engineer, terus UI UX design ya, ada data analis, data scientist ya, terus juga ada virtual assistant. Nah, itu mereka lingkupnya kan mendobrak jarak, ruang dan waktu gitu ibarat kata. Nah, jadi kita tuh pengen menarik gitu ya para anak-anak ini jadi punya hadir para profesional ini ya. Untuk tidak menggantikan peran guru, karena peran guru kan sangat luar biasa ya. Betul. Mereka berjasa untuk mendampingi ya anak-anak generasi kita gitu. Nah, jadi di sini penting kehadiran para profesional ya untuk memberikan warna, memberikan gambaran yang paling penting itu memberikan bukti nyata kepada anak-anak bahwa cita-cita itu bisa diraih karena ada orang sungguhan yang di depan mata mereka yang sudah berhasil untuk mewujudkannya. Nah, bisa dibilang ya, kita ini salah satu wadah untuk menampung para profesional ini tuh ya dari kelas inspirasi sendiri gitu. Nah, mungkin ada dari Kak Aldi, mungkin ada yang mau menambahkan?
4: Ya, itu jadi kenapa kita mau untuk seluruh elemen ya, kita ngomongin elemen masyarakat itu untuk join juga, untuk berperan, kontribusi dari para profesional, tidak hanya dari para pendidik ya, kan kita kenalnya pendidik hanya ada guru. Terus dari mana nih para teman-teman yang lain dari profesi-profesi lain?

0: tuh nggak bisa ikut Indonesia mengajar ya, karena keterhalangan karena pekerjaan, belum bisa cuti ya. Kan karena Indonesia mengajar kan 1 tahun gitu ya, lamanya di pelosok di daerah. Jadi melalui kelas inspirasi ini itu menjadi wadah untuk para profesional ini ikut berkontribusi gitu,
1: jadi andil dalam bagian.
0: Iya, betul, Kak. Dalam pendidikan. Nah, kelas inspirasi sendiri itu adalah sebuah gerakan sosial di bidang pendidikan yang mengajak para profesional ini dari berbagai latar profesi ya, untuk meluangkan waktunya 1 hari saja ya, mengunjungi dan mengajarkan di sekolah dasar. Uniknya tuh bukan mengajar mata pelajaran yang seperti biasa, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Nah, tapi mereka mengajarkan tentang profesi mereka, nah, pengalaman, suka duka, dan bagaimana perjalanan mereka lalui untuk menekuni pekerjaan mereka, seperti itu. Jadi bisa dibilang kelas inspirasi ini tuh lahir dari semangat teman-teman di Indonesia mengajar dan juga sejumlah profesional muda gitu yang ingin turut berkontribusi secara nyata bagi pendidikan Indonesia itu.
1: Oke sih Kak, tadi udah aku dengerin dan jelas banget ya kakaknya ngejelasin. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kenapa para profesional itu menurut kakak berdua ini ya harus ikut bagian gitu, nggak harus sesuai bidangnya aja? Kan kata kakak tadi di awal meluas ya, meluas bisa di bidang apa aja, nggak harus sesuai gelar gitu. Kalau sepenangkapanku gitu loh Kak, kenapa harus seperti itu Kak? Apakah ada alasan lain gitu? Karena kan sekarang kan kalau menjadi guru memang banyak tantangannya, pendidik itu banyak tantangannya, karena apalagi di era digital sekarang itu kurikulum sering sekali berubah. Yang itu yang menjadi tanda tanya besar, apalagi menjadi seorang guru itu tantangannya besar. Kenapa harus profesional gitu Kak? Apakah ada alasan yang menurut kakaknya ini masuk dalam kategori zaman sekarang gitu?
2: Kalau kenapa harus profesional? Kalau menurut dari kita sendiri ya, karena profesional ini kan sudah dunia nyata ya. Dia sudah, kita sudah nggak lagi dalam pendidikan itu sendiri.
1: Betul.
2: Kita menjadi profesional juga bagi dibentuk dari pendidikan yang sudah ada, dari kita SD, SMP, SMA, kuliah. Terus pada akhirnya kita menjadi ya diri kita sekarang gitu. Harapannya sih, kenapa harus, sorry tadi, tentang profesionalnya kayak lebih ke pertama yang mau kita ini kan adalah karena kita kalau melihat dari luar tentang dunia pendidikan itu pasti banyak kritik, pasti banyak tantangan-tantangan tadi. Kita mau dari, bukan kita mau sih, kita ngasih ruang ke para profesional untuk bisa ambil bagian tadi. Itu poinnya adalah untuk merasakan, untuk melihat langsung seperti apa sih tantangan-tantangan yang dialami oleh teman-teman di bidang pendidikan. Itu salah satunya. Terus yang kedua, para profesional ini kan artinya sudah beberapa tahun lah. Kita anggap lebih dari mungkin minimal 2 tahun sudah ada di bidangnya, sudah paham betul apa yang kita kerjakan, apa sih inti dari pekerjaan kita, passionnya seperti apa gitu, bukan dari latar background kita sendiri. Jadi dengan apa yang kita kerjakan itu kalau kita rasa sih lebih mudah untuk kita sendiri paham dan untuk mengajarkannya, kayak gitu sih Kak.
1: Oke, paham. Soalnya tadi di awal juga aku kan baru join nih, baru tahu juga gitu Kak, bahwasannya profesional itu luas gitu. Tapi kalau dari Kak Kak Devi ini ada pandangan sendiri nggak?
0: Kalau dari aku ya Kak, kita nih kan para profesional seringkali sibuk ya, sibuk dengan pekerjaan, target, rutinitas kita masing-masing. Bahkan nih tadi kan kita sempat berbicara kan, ya sedikit ya kakaknya dari dunia pendidikan kan,
1: yes.
0: Tapi join di penyiar. Tapi ada nggak sih terbesit, aduh kayaknya aku kangen ngajar deh, walaupun pekerjaan aku tuh kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama background pendidikan aku dulu, ada nggak sih Kak kira-kira?
1: Jujur ya Kak, kalau ditanya background ada hubungannya dengan penyiaran. Jujur di jurnalistik kebetulan prodiku tuh ada jurnalistiknya, jadi masuk ke sini tuh nurut

0: ada apa hubungannya gitu, korelasinya. Tapi kalau ditanya ya kangen ngajar apa enggak, jujur kangen sih Kak gitu. Apalagi aku selain jadi penyiar juga di sini, aku tuh jujur Kak ngajar juga, tapi lewat Zoom. Ngajarnya itu seminggu tuh cuma dua kali aja, karena aku prodi lulusannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadi ngajar bahasa Indonesia dulu gitu.
1: Luar biasa kakaknya.
0: Jadi malu gitu Kak. Kalau ditanya ada korelasi, ada, tapi kalau kangen ngajar pasti kangen juga gitu Kak. Apalagi sekarang kan lagi kabut asap ya, nggak bisa langsung tatap muka gitu sama murid. Jadi feelnya beda Kak.
1: Balik lagi nih ya Kak. Misalnya kita tuh sering kali ya Kak, seperti Kakak misalnya pasti ada keinginan gitu untuk bisa mengajar kembali. Nah, kalau kita memberi kita ini ya sebagai generasi penerus bangsa ini khususnya. Betul. Gitu ya, di luar pekerjaan kita sehari-hari, kita tuh sering kali cuma mengharapkan menteri atau presiden atau apa gitu ya, untuk menjadi orang besar, untuk bisa berkontribusi pada pendidikan bangsa kita gitu. Padahal kita sendiri nih sebagai masyarakat biasa ya, dengan pekerjaan dinamika kita selama ini tuh, kita bisa juga turut berkontribusi sebagai profesional di bidang pendidikan gitu. Jadi cukup satu hari waktu kita ya, kita luangkan, kita jujur gitu ya tentang perjalanan hidup kita dan profesi kita, itu menyalakan satu harapan gitu ya di hati seorang anak di pelosok, khususnya di pedalaman ya, di kawasan yang jauh lah dari pusat kota. Nah, jadi balik lagi Kak, ini ada jargon dari kelas inspirasi sendiri, sehari mengajar seumur hidup menginspirasi. Nah, jadi satu hari yang kita berikan mungkin itu tidak apa-apa gitu dibandingkan segala rutinitas kita seharian atau setahun penuh. Nah, tapi bagi seorang anak hari itu bisa jadi momen yang sangat penting gitu ya, mengubah cara pandang mereka terhadap masa depan seumur hidupnya gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai para profesional itu tidak hanya sebagai penonton di luar gitu ya, dari area luar terhadap persoalan pendidikan bangsa ini. Jadi kita turun tangan, ambil peran dan menjadi bagian dari solusi itu sendiri ya. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya cita-cita para pendiri kita ya, tetapi juga tanggung jawab kita bersama gitu sebagai warga negara Indonesia ini, seperti itu.
0: Betul. Agree ya, aku setuju banget Kak dari statement yang Kakak bilang dari tadi ya. Dan kalau ngomongin soal tadi kan aku backgroundnya pendidikan nih. Nah, Kakak kan tadi dari, kalau boleh tahu tadi bisnis digital ya?
1: Iya betul.
0: Kalau Kak Aldi dari mana nih backgroundnya Kak, kalau boleh tahu?
2: Kalau aku backgroundnya jujur cukup jauh dengan pekerjaan aku sekarang ya. Dulu aku background itu di meteorologi, kalau kakaknya tahu.
0: Oh, I know.
2: Ya,
0: oh.
2: Itu tentang ilmu cuaca ya, ilmu cuaca. Kalau sekarang pekerjaannya justru di F&B.
0: Wah, agak jauh ya, tapi ya,
2: jauh banget sih.
0: Tapi dijalanin aja ya Kak.
2: Iya benar.
0: Oke. Ini kita juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda ya Kak. Apa yang menjadi apa ya bahasanya, kalau bilangnya tuh kenapa tiba-tiba Kak Aldi sama Kak Devi itu ikut dalam program kelas inspirasi ini? Apa yang membuat Kakak Kak Aldi sama Kak Devi ini terinspirasi gitu? Apakah ada pemicunya gitu Kak?
1: Mungkin kakak dari aku ya.
0: Boleh.
2: Review dulu boleh.
1: By the way ya, jadi tarik lagi ke tahun 2021. Nah, itu 2018 enggak salah. Jadi aku tuh S2 di UIN Palangkaraya. Nah, kami tuh teman-teman tuh pokoknya kalau dulu itu kan sebenarnya aku tuh pengen ikut Indonesia Mengajar tuh yang ke daerah pelosok. Betul-betul. Gitu ya, selama 1 tahun. Tapi berubah aku tuh kan anak terakhir gitu ya, cewek gitu ya, nggak dibolehin kan,
0: sama senasib kita Kak.
1: Jadi okay, serba dilarang gitu kan. Nah, terus tuh satu teman di kelas aku dulu itu alumni dari Indonesia Mengajar. Iya, di Jogja. Ya kan dia sebelumnya kuliahnya di Jogja. Jadi nawarin, kenapa kita nggak buka aja kelas inspirasi? Sebelumnya emang sudah ada, tapi vakum lama banget. Jadi kita tuh sebagai awal apa ya, ibaratnya tuh membuka kembali gitu ya kelas inspirasi ini, seperti itu, dengan teman. Nah, sampai sekarang gitu. Tapi emang nggak setiap tahun kita laksanakan gitu, tapi tergantung momennya. Misal kemarin tuh 2025, nah baru ke 2026, jadi lumayan stabil lah, aktif ya kita sekarang gitu.
0: Oke. Berarti dari 2025 ke 2026 berarti stabil ya kak? Berarti sebelumnya tuh sempat libur atau vakum atau gimana tuh kak?
2: Ya sebelumnya itu ya kita karena ini termasuk yang kita nggak ada organisasi ya, kita nggak ada organisasinya. Kita memang pure teman-teman yang mau ambil ikut jadi relawan, kita bikin sendiri kegiatannya gitu. Ya jadi semuanya tergantung dari ada yang inisiasi. Nah, kebetulan baru ada itu lagi dari yang 2022 itu di 2025.
0: Gitu sih, Kak. Oke, berarti sejauh ini Kak yang ikut dalam kelas inspirasi ini banyak gak kira-kira Kak? Maksudnya kayak dari teman-teman, apalagi kan selain kakak nih pasti ada juga nih yang ingin menginspirasi gitu. Ada gak Kak? Banyak gak Kak kira-kira?
2: Banyak Kak, untuk tahun lalu itu kita berapa Kak? 30 ya?
1: Iya, kayak
0: lumayan
2: 30, namanya kita sebut inspirator. Jadi teman-teman profesional yang mau meluangkan waktunya itu tadi, namanya itu inspirator. Jadi para inspirator ini tahun kemarin kita lumayan banyak di 30 orang dari berbagai profesi, dari wartawan ada, dari pengusaha ada, dari apa sih ini kakak dosen juga ada, dari berbagai profesi lah banyak,
0: macam-macam
2: ya. Banyak orang yang memang pengen gitu meluangkan waktunya buat menginspirasi tadi ke anak-anak sekolah. Kalau aku sendiri sih karena pengalaman dulu dari kita sendiri sekolah itu kan kebanyakan kita dikasih taunya yang keren-keren lah, jadi polisi, jadi dokter, bidan gitu. Kita nggak tahu kayak kakaknya bilang tadi ada virtual assistant, ada data analytics, banyak hal-hal yang kita belum tahu sebagai anak-anak. Nah dari situ kita pengen anak-anak yang kita kasih tahu ini jadi tahu gitu.
0: Itu yang hampir 30 itu berarti di tahun kemarin?
2: Tahun kemarin,
0: iya.
2: Tahun kemarin itu dari berbagai area juga, dari Banjarmasin juga ada yang datang.
1: Iya, datang.
2: Jauh-jauh.
0: Wow, keren.
1: Jadi ambil cuti itu satu hari waktu itu.
0: Demi ngikutin nih ya,
1: iya,
0: inspirasi. Oke, menarik ya. Tadi boleh gak sih Kak di spill gimana cara seorang profesional itu membagikan pengalamannya gitu Kak? Ada gak kayak contohnya gitu Kak?
2: Mungkin lebih Kak Devi lagi. Ini Kak Devi juga dulu pernah jadi inspirator juga.
0: Boleh Kak di spill gitu gimana bagi pengalamannya pas itu?
1: Nah sebelumnya tuh aku kan sebagai relawan untuk panitianya sebenarnya. Panitia di sebenarnya tuh di bendahara sebenarnya. Jadi kami itu sifatnya untuk mencari dana ya untuk kegiatan kita, misalnya untuk menyewa tempat ya dan konsumsi dan sebagainya. Nah tiba-tiba karena mungkin ada inspirator atau yang pengajar ini tuh nggak bisa, karena mungkin waktunya atau ada kerjaan lain gitu. Jadi aku tuh mendadak dipanggil untuk jadi pengajar gitu ya. Nah bisa dibilang karena aku backgroundnya sebagai dosen ya, jadi hal yang pertama itu aku ngenalin diri dulu ya di kelas seperti itu. Nah karena mungkin agak sulit juga ya kalau dosen tuh kan sama-sama pendidikan ya. Kalau misalnya guru mungkin stratanya tingkatannya mungkin dari SD sampai SMA. Jadi aku tuh kayak ke anak SD itu kayak kita tuh guru juga, cuma guru buat pendidikan di perguruan tingginya gitu. Jadi kita tuh kan kalau pendidikan nih kalian tuh harus terus sekolah nih, misalnya kalian SD, nanti berapa tahun lagi tuh masuk SMP, SMA. Nah yang paling tinggi itu yang di S1-nya itu di kampus. Nah seperti itu, jadi nanti ketemu dengan dosen-dosen sambil bawa alat peraga gitu saya. Jadi bisa dibilang mengenalkan sambil bermain ibarat kata seperti itu. Jadi tidak membuat mereka bosan. Apalagi kan Kak, anak tuh kan kadang bisa 5 menit aja fokusnya, kadang langsung kayak buyar gitu kan. kan. Jadi kita tuh punya gerakan ada gitu ya. Pokoknya selamat pagi, pagi. Pokoknya banyak lah kita bikin kan. Iya betul, diapalin gitu kan. Jadi biar mereka tuh fokus lagi gitu.
0: Iya, berarti ini fokusnya ke SD gitu ya, Kak?
1: Iya, SD, ya, SD. Dari kelas 1 sampai 6. Jadi rolling gitu berapa menit. Kan nanti pindah lagi. Jadi enggak langsung satu kelas. Jadi dia rolling tiap menitnya gitu.
2: Biar lebih fokus.
1: Iya, biar merasakan juga di semua kelas gitu. Gimana cara-caranya, metodenya. Iya, terus anak-anaknya kan random, beda-beda gitu kan. Iya.
0: Apalagi kelas 1 kan.
1: Iya,
0: sakit kepala pas itu ngajar anak kelas 1. Mereka kocar-kacir, gak bisa diem. Gimana caranya gitu. Soalnya pas itu basic gak terlalu di PGSD kan, Kak. Aku kan di bagian SMP atau SMA gitu pas itu kan. Betul. Jadi kayak masih harus belajar lagi gimana caranya mengontrol anak SD gitu. Memang harus banyak belajar sih jadi seorang guru ini. Iya betul-betul. Memang seru gitu, Kak, kalau maksudnya kayak dunia pendidikan tuh seru, enggak enggak monoton gitu. Karena kan kita memang harus sekreatif mungkin ya, Kak, untuk membuat kelas itu gimana caranya bisa ramai, bisa fokus dan lain sebagainya. Wow, berarti udah berapa lama nih Kakaknya ngikutin kegiatan sekolah inspirasi, kelas inspirasi ini, Kak?
2: Kalau aku ini tahun kedua. Tahun lalu aku juga sebagai relawan panitia. Terus tahun ini jadi fasilitator sama Kak Devi juga.
0: Oh, wow.
2: Yeah. Baru 2 tahun. Junior masih.
0: Kalau Kak Devi nih,
1: kalau aku tuh dari tahun 2018 awal dibukanya, tapi bukan pendiri ya.
0: Klasifikasi.
1: Pernah sebelumnya tuh tahun berapa itu udah lama banget aku. Nah, cuma kita mengadakannya kembali gitu. Terus 2021 berhenti gitu kan, aku karena aktivitas juga kan sibuk. Yeah. Nah baru 2025 dan 2026 ini baru ikut kembali aktif
0: lagi. Iya, betul. 2018 aku masih SMA, Kak.
1: Gitu. Nah, muda sekali kan.
0: Aduh. Jadi malu dibilang muda. Oke, teman produk kita bakal break dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak, ya. Dan jangan kemana-mana teman produk, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Nando 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya, yang menemani kamu di jam kos jam ngobrolnya santai bareng Jen, Kak Aldi dan Kak Devi. Halo Kak, Jen nyapa lagi nih.
4: Halo.
5: Halo Kakak.
3: Sibuk banget ya Kak Devi ya. Betul. Oke Kak, kita kembali lagi nih di obrolan kita ya Kak. Tadi kan aku ada nanya dan mention di awal ya, gimana sih caranya orang apa kayak masyarakat atau siapapun itu dengan background yang berbeda-beda kan latar pendidikannya, ada yang teknik, ada yang pendidikan, ada yang bisnis dan lain sebagainya, itu bergabung di kelas inspirasi, bagaimana caranya gitu Kak?
4: Mungkin aku ceritain aja pengalaman aku yang tahun lalu.
3: Boleh,
4: ya
3: aman.
4: Jadi kita dari relawan panitia juga perhatiin gitu, dari para inspirator-inspirator yang datang ke sekolah itu, mereka gimana sih cara bawainnya. Jadi mereka ambil bagian paling sederhana dari pekerjaan mereka. Contohnya mungkin ada salah satu inspirator kemarin itu, dia kerjanya di PDAM. Dia kerja di PDAM. Kan agak sulit nih kalau ngejelasin ke anak-anak ini mutu airnya harus seperti ini. Kan mereka belum paham ya.
3: Betul.
4: Belum paham. Jadi dia bawa alat peraga tuh kayak kincir, kincir pembangkit gitu loh. Kan agak lucu ya, dan anak-anak juga jadi tertarik melihatnya. Nah itu dia ngejelasin aja, ini airnya nanti kayak gini. Jadi dia jelaskan dengan hal yang paling mudah dipahami oleh anak-anak. Kayak gitu. Terus ada juga kemarin itu dia usaha jadi open trip. Open trip ke apa sih yang tempat liburan besar kayak Bunaken, ke apa sih Pulau Komodo. Nah itu dia terjemahinnya dengan dia bawa anak-anaknya untuk keliling sekolah. Jadi dia jadi kayak tour guide gitu jadinya. Walaupun kan sebenarnya kerjaan dia mungkin nge-handle organize ABCD, ngaturin pesawat segala macam, tapi kan dia nggak perlu menjelaskan itu ke anak-anak, cukup dengan nih bayangannya nih kerjaan aku kayak gini nih gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut ambil peran juga untuk menginspirasi tentang pekerjaan itu, sebenarnya nggak harus takut. Kita juga dari kelas inspirasi nantinya akan ajarin lah, kasih tahu lah caranya gimana untuk ngajar ke anak-anak. Gimana cara nerjemahin profesi kita ke anak-anak tuh kayak gimana, enaknya gimana, itu nanti akan ada briefingnya kalau dari kelas inspirasi. Ya, kita ada briefingnya sekitar mungkin 1 bulan sebelum kegiatan. Terus sebelum kegiatannya pun kita bakal kumpul-kumpul dulu juga untuk ya sharing. Tadi dari inspirator-inspirator sebelumnya dan dari relawan panitia juga kayak gitu.
3: Berarti ya pasti ada briefingnya dulu ya, kayak mempersiapkan hamil 1 bulan berarti ya.
4: Ya benar, karena kita juga tahu kan dari background dari para profesional juga mungkin ada yang belum pernah mengajar sama sekali.
3: Betul.
4: Ada yang bukan backgroundnya pendidik seperti itu. Jadi kita paham banget, mungkin ada ketakutan-ketakutan sendiri nih. Gimana sih cara, misalkan aku kan ya di apa, kerja perusahaan es krim, apakah aku harus bikin es krim di sana terus bagi-bagi? Ya kayak gitu kan.
3: Iya.
4: Nah jadi tenang aja, kita akan ada briefing dulu sebelum kegiatan gitu.
5: Iya betul.
3: Ada tambahan gak?
5: Oke, bisa dibilang nanti di briefing itu kita akan ada ice breaking juga. Jadi bagaimana cara menarik perhatian anak-anak? Kan kadang anak-anak ini kan mau tariknya karena masih kecil gitu ya. Jadi fokusnya itu terkadang cuma 5-10 menit atau bahkan mungkin kurang dari itu. Jadi kayak buyar gitu. Nanti kita akan menarik lagi gimana cara teknik-tekniknya, nanti akan disampaikan pada saat briefing. Nah, by the way, aku ada sedikit pengalaman di tahun kemarin itu dari iya kalau nggak salah dari programmer. Nah, programmer ini keren gitu, seru Kak, karena dia tuh ternyata bikin sebuah aplikasi-aplikasi seperti itu kan dia. Jadi karena mungkin sulit ya kalau untuk anak-anak tuh memvisualisasinya kan ada sulit ya, programmer apa sih kerjaannya. Jadi dia tuh langsung bawa laptop gitu ya, karena mungkin ya aktivitasnya kan kebanyakan di laptop juga kan. Nah, jadi kayak sambil seru-seruan nanti itu memberikan gambaran tentang, oh ini pekerjaan saya seperti ini, nanti kalau kalian pengen jadi seperti profesi saya harus rutin, misalnya harus belajar yang rajin, terus tetap lanjut sekolah gitu sampai yang tertinggi dan sebagainya. Nanti baru nanti ada arahnya tuh ke permainan. Jadi ada kayak kuis, dia tuh kayak aplikasi. Jadi anak-anak nih misalnya penjumlahan, jadi berapa nih 2 tambah 5 berapa, 7 atau apa. Jadi mereka langsung kayak ngetikin di laptop temannya itu. Jadi wah seru ya, jadi kayak asik gitu merekanya. Sambil kasih juga kami alat peraga yang lainnya juga seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari nggak perlu takut gitu ya untuk ikut terlibat di kelas inspirasi, karena kita nantinya akan diajarin juga cara-cara atau teknik menyampaikan ke anak-anak ini, gimana biar mereka bisa fokus mendengarkan sambil main juga gitu sesuai dengan umur mereka seperti itu.
6: Berarti memang rata-rata itu yang nggak punya basic skill pendidikan tadi udah di mention sama Kak Aldi ya, berarti memang berarti diajarin dari nol gitu Kak, gimana, atau memang dikasih arahan-arahan tadi seperti briefing itu sehingga nanti dia paham gitu.
4: Paling nanti dikasih pertama arahan-arahan, terus kita kasih contoh juga, terus brainstorming bareng lah. Karena kan yang paham tentang pekerjaan itu adalah ya orang kita sendiri gitu, kita sendiri. Jadi kita akan bantu buat cari ide gimana cara ngajar untuk ngasih tahu nih kerjaannya kayak gini ke anak-anak.
6: Oke. Kita lanjut ya Kak. Kan di flyer nih Kak Devi sama Kak Aldi sebagai fasilitator nih di kelas inspirasi. Boleh dijelasin gak itu ngapain aja gitu Kak?
5: Bisa dibilang ya kalau fasilitator sebenarnya tuh banyak ya peran apa aja di kelas inspirasi. Nah, jadi kalau inspirasi ini sebenarnya ada yang pertama itu yang lelang pengajar nih, itu nanti para profesional ya, baik itu dokter, pengacara, akuntan, jurnalis, atau bahkan kayak kakak sendiri penyiar radio. Ayo Kak, kami kayaknya mau ngajakin kakak juga deh. Kasian kayak kawarin gitu ya. Jadi kayak marketing.
6: Marketing banget ya.
5: Nah, buat nantinya itu masuk ke kelas ya dan bercerita tentang profesi mereka ke anak-anak SD. Nah, kedua itu seperti kami ini bagian dari relawan fasilitatornya. Nah, fasilitatornya itu adalah panitia lokal ya di masing-masing, misalnya kita di Palangkaraya ya, lokalnya di situ gitu ya. Yang mana bertugas mempersiapkan dan mengatur seluruh kegiatan ya dari awal hingga akhir. Mulai dari kami tuh kemarin baru melakukan survei ke sekolah. Sekolahnya apa aja Kak? Kalau nggak salah Kak.
4: Sekolahnya belum bisa pokoknya, di daerah Tanjiling Kak.
5: Tanjiling ya pokoknya. Iya.
6: Oke.
5: Jadi kalau teman-teman nih sekalian ngajar, sekalian mau liburan nih kan, mungkin karena kesibukan ya jarang ke sana-sana gitu kan, lumayan jauh gitu kan. Silakan Kak, misalnya ngajar sambil liburan gitu kan, boleh gitu ya.
6: Ngajar sambil healing.
5: Iya, betul.
4: Kebetulan acaranya kita juga di hari Sabtu Kak.
5: Iya.
4: Iya, jadi pas banget.
6: Ah, Sabtu apa nih?
4: Hari
6: Sabtu besok.
5: Enggak.
4: Tanggal bulan November.
5: November, betul.
6: Berarti ada pendaftarannya nih Kak atau gimana nih? Betul. Prosesnya, alurnya nih gimana nih?
4: Untuk prosesnya teman-teman bisa daftar jadi relawan baik inspirator atau kita lagi cari yang relawan inspirator. Bisa cek aja di bio Instagram kelas inspirasi. Itu ada link pendaftaran. Kebetulan pendaftarannya terakhir banget hari ini. Jangan sampai kelewatan. Teman-teman yang para profesional yang ingin membagikan ilmunya atau ingin menginspirasi anak-anak sekolah untuk mau jadi seperti kita juga, profesi kita sekarang, ayo ikut join di kelas inspirasi.
5: Iya betul. Selanjutnya juga kembali lagi ya Kak, sebagai relawan fasilitator ini dia berkoordinasi juga dengan pihak sekolah. Jangan sampai kita teng-teng-teng datang gitu ya tanpa maksudnya apa. Kadang pihak sekolah juga gak tahu
6: gitu ya,
5: iya fasilitator inspirasi apa sih gitu kan. Jadi kita menjelaskan lagi, terus juga melakukan apa ya ikut bertamu juga ke dinas pendidikan dan sebagainya gitu, bersurat dan kalau sudah itu ya ke pihak sekolah, nanti baru kita sampai memastikan hari pelaksanaannya itu berjalan lancar. Jadi bisa dibilang kita tuh menjembatani ya antara pihak relawan pengajar, sekolah dan juga para panitianya sendiri. Jadi bisa dibilang fasilitator tuh peranan yang sangat penting lah ibarat kata gitu ya Kak. Nah selanjutnya juga ada relawan dokumentator. Nah ini bagi siapa aja gitu yang suka atau yang bisa fotografer ya, videografer, nah itu bisa turut ikut ya, berkontribusi. Jadi bisa mengabadikan momen-momen berharga gitu selama hari inspirasi. Nanti kemungkinan akan di briefing juga, jadi tidak biar dia tahu nih gimana nih arah yang bagus buat sudut-sudut tertentu gitu kan. Pasti ada kayak hal-hal teknik yang sebenarnya cuma mereka aja yang tahu gitu, videografer dan sebagainya. Jadi biar momennya itu tertangkap gitu dengan baik seperti itu. Jadi selanjutnya juga agar bisa terus gitu dibagikan ke masyarakat luas, apalagi yang belum tahu gitu ya apa sih kelas inspirasi seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau pendaftarannya itu ya prosesnya diawali dengan pendaftaran ya secara terbuka, lalu nanti kita ada seleksi juga. Misalnya nggak semua orang ya bisa jadi pengajar. Dia tuh kalau nggak salah 2 tahun punya pengalaman pekerjaannya ya, seperti itu.
4: Sekarang minimal 2 tahun.
6: Berarti itu. Ya memang harus diseleksi dulu ya Kak ya, biasanya. Betul. Oh begitu. Berarti ini udah mau penutupan ya pendaftaran ya Kak.
5: Iya.
6: Aduh ya teman-teman, kalau mau join langsung aja nih ke Instagramnya di kelas inspirasi PKY. Ya benar enggak? Iya,
5: benar.
6: Oh ya benar. Ini aku buka juga soalnya. Oke, iya. Terus kalau ngomongin soal di kelas inspirasi Palangkaraya ini Kak, kegiatan apa yang biasanya kayak rutin dilakukan gitu Kak? Ada nggak sih kayak, kan tadi kakaknya mention di awal itu kegiatannya tuh setahun tuh sekali ya untuk kegiatan ini. Ada nggak sih Kak di luar itu kayak ikut-ikut apa gitu? Gitu Kak.
5: Oh, di luar dari
6: ya,
5: kelas inspirasi
6: ya, gitu ya. Iya, tapi masih di dalam ranah itu gitu. Kayak ada pertemuan Kak atau misalnya ada yang kayak tadi kayak ketemu briefing gitu gitu Kak. Ada enggak sih kegiatan-kegiatan selain itu?
4: Kalau selain hari inspirasi sendiri biasanya kita kalau yang briefing itu kita adakan itu wajib, karena selain untuk kita saling mengenal antara relawan panitia dengan relawan pengajar, kita juga bangun bonding lah kayak gitu. Terus ngasih tahu juga gimana sih cara menghadapi anak-anak tadi itu di briefing. Terus selain briefing dan hari inspirasi itu ada sih beberapa kegiatan yang rencananya kita masih mau adakan. Karena ada beberapa juga kadang yang daftar itu dari inspirator sebelumnya. Nah biasanya kita mungkin akan adakan sharing session lah, sharing session singkat aja untuk antara inspirator yang udah lama, yang udah pro gitu, ke yang baru-baru. Paling gitu sih untuk kegiatan, karena memang utamanya kita kasih ruang untuk para profesional untuk mau ambil peran di pendidikan. Jadi fokus utamanya memang lebih ke kelas inspirasi ya, di hari inspirasinya itu. Okay. Gitu.
6: Ada batasan umur nggak sih Kak kalau join ini? Ada nggak kira-kira atau memang fresh graduate boleh ikut gitu?
5: Kalau untuk relawan panitia aja nih misalnya, panitia boleh kok. Kalau nggak salah ada yang anak SMA juga bisa.
6: Oh, kalau juga
5: untuk
6: ada
5: yang panitianya, iya nanti disesuaikan nih maunya mengambil di mana. Misalnya untuk bagian ada yang tim acara, ada yang tim apa Mas?
4: Ya, untuk relawan panitia itu, relawan panitia sama relawan dokumentator itu kita sempat ada yang dari masih sekolah itu, masih SMA.
5: Iya betul.
4: Untuk mahasiswa juga bisa. Sebenarnya untuk fresh graduate mungkin masih mungkin bisa ya kalau ada pekerjaan yang dia tekuni selama 2 tahun selama kuliah. Kan bisa aja kan kita
6: bisa aja.
4: Kita part time 2 tahun itu masih memungkinkan aja gitu.
6: Berarti tidak menutup kemungkinan ya, Kak.
5: Iya, betul.
6: Oke, Kak, untuk terakhir boleh di-mention lagi mungkin pendaftarannya, alurnya gitu, Kak, buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin tertarik buat ikut kelas inspirasi, Kak.
4: Oke, untuk pendaftarannya itu seperti yang aku bilang tadi, bisa cek aja di Instagram kelas inspirasi. So, kalau teman-teman memang tertarik untuk mendaftar, itu mungkin bisa disiapin. Jadi kita salah satu di form pendaftaran itu ada video perkenalan, Kak. Video perkenalan diri gitu. Video perkenalan diri 1 menit aja, siapin aja. Terus nanti tinggal isi, cukup isi data diri yang ada di link Instagram kelas inspirasi. Terus nanti ditunggu aja, timeline juga ada di sana. Kapan akan kita umumkan, terus kapan briefing dan segala macamnya ada di sana semua.
6: Oke, gitu ya teman-teman, ya, dua alurnya. Ada tambahan dari Kak Devi mungkin?
5: Mungkin karena misalnya nih kalian kan tadi kalau di mission ya, jadi kalau mau jadi relawan pengajar itu 2 tahun ya memiliki pengalaman di profesinya atau pekerjaannya. Jadi kalau misalnya yang belum pernah bekerja, kadang tapi ada ya yang misalnya graduation tapi dia ya break gitu ya, jadi sambil kerjaan itu boleh, tapi ia harus punya pengalaman 2 tahun minimal. Ya betul, jadi melakukan seleksi nanti bisa aja ikutin di pendaftarannya lewat link yang sudah tertera di IG kalau nggak salah ya. Nah, nanti diikutin aja alurnya seperti apa nih, seperti itu.
4: Okay. Ya, kita masih buka tadi untuk relawan inspirator dan relawan dokumentator untuk foto dan videographer itu. Jadi kalau misalkan teman-teman profesional mungkin mau lihat dulu nih gimana ya, kan bisa betul. Jadi relawan fotografer dulu, bisa dokumentator dulu, atau kamu langsung coba jadi inspirator, boleh banget. Kita tangan betul. Kita terbuka selebar-lebarnya.
6: Selebar-lebarnya
4: untuk para profesional ya, ini. Mungkin untuk kakak penyiar ini bisa ikut
6: sekali lagi. Aduh, udah 2 kali di mention. Oke, ini obrolan yang cukup menarik ya, Kak, ya untuk hari ini. Dan untuk terakhir nih, closingan, Kak, untuk Kak Aldi dan Kak Devi, ada nggak nih satu pesan yang ingin disampaikan kepada para profesional agar mau mengambil bagian dalam kelas inspirasi ini?
5: Sekali lagi ya, kalau kadang tuh orang yang ikut pengen tertarik untuk ikut kelas inspirasi tapi sebenarnya masih bingung gitu, kelas inspirasi itu sebenarnya apa. Nah, jadi sekali lagi ya, Kak, sebenarnya kelas inspirasi itu gerakan sosial ya di bidang pendidikan, yang mana mengajak para profesional ya di bidangnya dari berbagai latar profesi turut andil gitu ya, meluangkan waktunya dalam satu hari untuk mengunjungi dan mengajar di sekolah dasar. Nah, uniknya tuh hal-hal yang diajarin tuh bukan kayak biasanya di sekolah-sekolah gitu ya, seperti tadi ada matematika, bahasa Indonesia, tapi tentang pekerjaan mereka, dunia pekerjaan. Jadi yang takut nih nggak punya pengalaman di bidang mengajar gitu, jangan takut. Misalnya nanti kan selain di briefing juga hal-hal yang mereka yang diajarin juga nggak jauh dari dunia pekerjaan mereka, pengalaman mereka, kesan suka dukanya, terus hal yang apa sih bagaimana perjalanan mereka dalam menekuni pekerjaan mereka, seperti itu. Jadi nggak perlu takut gitu karena tidak punya pengalaman di bidang mengajar, nanti kan pasti ngalir aja karena tuh hal-hal yang sebenarnya mereka tekuni gitu, yang hal-hal yang mereka sebenarnya sudah paham betul gitu alurnya seperti apa gitu.
6: Oke, kalau dari Kak Aldi nih ada nggak nih kira-kira pesan atau motivasi boleh
4: untuk teman-teman? Jangan terlalu banyak dipikirkan. Iya. Karena kita butuh banyak nih dari berbagai bidang, teman-teman yang ada keinginan, walaupun keinginannya sedikit nih, gak apa-apa, coba daftar dulu aja. Karena sedikit apa yang kita sampaikan bisa jadi si anak SD yang kita kasih tahu itu akan ingat sampai SMP, SMA, kuliah. Oh, aku tahu pekerjaan ini dari kakak ini, ternyata aku dengan itu aku bisa melihat dunia yang lebih luas. Gitu.
5: Wow. Betul. Oh iya, Kak, aku lupa, kami lupa deh mention. Nah, ini nih bisa dibilang ya, ruh dari gerakan kelas inspirasi itu sebenarnya ada 7 sikap dasar yang perlu ditanamkan kepada setiap relawan sebelum mereka nantinya tuh terjun ke lapangan gitu ya. Nah, setiap relawan ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya, atau yang dipahami, yang pertama itu sukarela. Nah, di sini semua relawan itu terlibat ya murni atas dasar kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun dan tanpa dibayar. Nah, mereka ini bahkan mungkin harus rela ya untuk melakukan cuti dari pekerjaannya untuk datang ke kegiatan tersebut gitu selama 1 hari. Nah, selanjutnya juga bebas dari kepentingan. Nah, di sini relawan datang tanpa membawa kepentingan pribadi, bisnis, politik ataupun organisasi tertentu. Nah, ataupun golongan tertentu gitu ya. Nah, fokusnya untuk kepentingan anak-anak sekali lagi gitu ya, dan juga pendidikan. Nah, yang ketiga itu tanpa biaya. Nah, di sini tuh yang menarik, relawan tidak datang sebagai yang paling tahu ya. Jadi tapi juga terbuka untuk belajar. Tadi misalnya kan ada yang misalnya dia fokusnya ke pekerjaan aja di luar dari konteks pendidikan. Jadi di situ kita sama-sama belajar. Oh, seperti ini ya teknik-tekniknya. Oh, ini ya dinamika sebagai pengajar gitu di anak sekolah, apalagi anak SD gitu ya. Nah, selanjutnya kelima gitu, terjun langsung. Nah, di sini bukan sekedar menyumbang ya dari jauh, tapi benar-benar hadir secara fisik, datang ke sekolah, berdiri di depan kelas ya, dan berinteraksi langsung dengan anak-anak. Nah, yang keenam itu ada tulus. Nah, di sini semua yang dilakukan itu harus memiliki hati yang ikhlas. Jadi dia senang gitu dengan anak-anak, senang untuk ikut terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi dia tanpa mengharapkan pujian gitu ya, ataupun popularitas dan juga imbalan apapun. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu siap bersilaturahmi. Nah, di sini kelas inspirasi juga menjadi ajang mempererat hubungan. Nah, antara relawan dengan sesama relawan dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda. Jadi antara relawan dengan pihak sekolah juga ya, siap untuk bersilaturahmi dengan para guru dan masyarakat yang sekitarnya, seperti itu. Nah, yang menarik dari sikap ketujuh ini ya, dari sikap dasar ini, tanpa biaya ataupun bebas kepentingan. Nah, di sini jadi kegiatan ini tuh sebenarnya murni untuk anak-anak ya, sekali lagi bukan untuk kepentingan tertentu. Jadi seperti itu.
6: Wow, keren banget ya. Tadi 7 apa, Kak? Kalau boleh
5: 7 sikap dasar.
6: 7 sikap dasar. Wah, keren banget ya untuk hari ini. Makasih ya buat Kak Aldi sama Kak Devi udah meluangkan waktunya, udah kasih ilmu juga nih buat teman-teman Pro 2 ya yang ingin ikut andil di dalam kelas inspirasi. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di obrolan selanjutnya ya, Kak. Boleh kali ya.
5: Amin.
4: Iya, Kak. Terima kasih banyak juga Kak Jen ya, iya, sudah meluangkan waktu.
5: Iya, terima kasih udah welcoming banget
6: dengan kami. Seneng banget, Kak. Seneng banget kalau ada yang welcome dan bisa kita ajak ngobrol gitu, yeah, kan, di obrolan-obrolan yang memang santai gitu. Komunitas juga ada, Kak. Kalau misalnya mau bawa komunitasnya juga gak apa-apa, boleh.
5: Iya,
6: iya. Makasih buat Kak Aldi dan Devi. Sehat selalu ya di kala jerbu yang sangat banyak ini. Semoga tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Kak.
5: Amin, amin.
6: Dan aktivitasnya dilancarkan terus sampai seterusnya. Habis ini pulang, Kak, atau jalan lagi kemana?
4: Belum ada rencana sih, ada
5: mau ajak. Kayaknya habis dari sini bisa nih kita, Kak.
6: Ini teman saya aja nih diajak, boleh?
5: Oh, boleh deh, Kak.
6: Oke, Kak, makasih ya buat malam hari ini. Dan yang pastinya teman Pro 2 itu dia obrolan kita pada malam ini. Jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal hadirkan cerita cinta dan request lagu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen.
5: Aku Devi Liantina.
4: Dan aku Aldi.
6: Pamit undur diri dari jam kosong malam hari ini, teman Pro 2. Dadah.
5: Dadah semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi udah dengerin ya obrolan seru kita di jam kos nih bareng sama narasumber yang kece. Dan teman Pro 2 tadi Jen mention juga ya, kalau teman Pro 2 itu baru aja mendengarkan lagu dari Kemenkraf yang berjudul This is Squad Elpama dengan penyanyi dengan Elpama Prison ya teman Pro 2. Elpama Prison juga merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Tak hanya sebatas menjalani proses hukuman ya, Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas yang untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. This is Squad Elpama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati dan bisa dinikmati di seluruh dunia. Melalui This is Squad Elpama, Elpama Prison ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Dan itu dia untuk musik aktif kita malam hari ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal request lagu bareng-bareng. Tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jangan menyapa teman-teman Pro 2 di luar sana nih yang lagi beraktivitas malam hari ini. Apapun aktivitas kalian ya teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di kala kabut asap yang makin tebel ya malam hari ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti biasa ya di program jam 9 sampai jam 10 malam ini kita bakal hadirkan request lagu dan cerita cinta ya teman Pro 2. Bagi teman-teman Pro 2 yang ingin banget request ya teman Pro 2 ya, request lagu atau sambil cerita-cerita curhat-curhat ya soal kehidupan percintaannya, boleh banget nih langsung join aja di live streaming kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Ya langsung aja nih komen-komen ya buat kamu teman Pro 2 yang gabut malam ini, nontonin Jen aja siaran malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal request ya, teman Pro 2 juga bisa kok di WhatsApp kami ya di 0811523924. Jadi Jen tunggu nih untuk requestan teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Dan udah ada yang request ya dari pendengar setia kita ya teman Pro 2. Habis ini Jen bakal muterin lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia ya teman Pro 2. Dan ini dia lagunya buat malam hari ini. Enjoy the song.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

94,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jen menyapa teman-teman yang ada di live TikTok kita malam hari ini. Halo semuanya, Jen menyapa. Semoga kalian semua tetap dijaga kesehatannya ya di musim yang sedang tidak tidak baik ini ya teman Pro 2. Tapi Jen mendoakan yang terbaik buat teman-teman pendengar, teman Pro 2 yang selalu jadi membuat wadah ini menjadi inspirasi teman-teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2, Jen juga mau ngucapin selamat malam, selamat beraktivitas untuk teman-teman Pro 2 di luar sana sebelum kita berganti hari ya, di hari yang akan datang yaitu hari Sabtu nih. Dan ngomongin soal malam hari ini, paling ya kalau Jen lihat ya tadi tuh rame banget di luar ya, karena mungkin lagi warjajanan mungkin ya teman Pro 2 ya, di sekitaran wilayah kota Palangkaraya nih teman Pro 2. Jadi Jen bakal nemenin kamu ya di masih tentunya request lagu nih. Buat teman-teman Pro 2 yang mau request boleh banget ya langsung join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau kamu lewat WhatsApp juga bisa ya di 0811523924. Jen tunggu buat requestan teman-teman di malam hari ini, biar Jen langsung puterin lagu kamu ya teman Pro 2. Dan abis ini Jen bakal kita putarkan lagunya ya dari Fajar Nur nih. Kayaknya udah banyak fans Fajar Nur nih di live TikToknya Jen, dan yang pastinya yang dengerin juga banyak banget nih fansnya ya. Ini ada dari Fajar Nur, yaitu Salah Apa Aku. Ini dia lagunya buat kamu ya yang selalu setia mendengarkan lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku, Fajar Nur. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Jen menyapa teman-teman di Palangkaraya dan sekitarnya, apalagi kamu yang dengerin dari lintas provinsi ini. Wow, Jen seneng banget ya. Mungkin ada teman-teman yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dari Pulau Sulawesi dan lain sebagainya nih teman Pro 2 ya. Jen senang sekali bisa menyapa teman-teman Pro 2 nih di luar sana ya. Semoga suara Jen terdengar nih sampai pelosok sana ya. Dan Jen sangat terharu mendengarnya kalau misalnya ada yang dengerin Jen nih dari daerah-daerah yang terpencil. Buat teman Pro 2 nih, tenang aja, masih ada nih request lagu sama Jen ya. Ya pastinya ya, dengan obrolan-obrolan serta musik-musik yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal cinta ya teman Pro 2, tadi teman Pro 2 tuh udah dengerin lagu dari Galdiv ya dengan judul Teach Me How to Love nih. Dan kalau ngomongin apa sih makna dari lagu tersebut ya teman Pro 2, di situ tuh ada rasa bingung dan ketidakpastian dalam hubungan yang pasti menggambarkan perasaan seseorang ya terkait tentang hubungannya itu telah di ujung tanduk jadi apa enggak gitu, masih ada rasa bimbang. Dan yang pasti adanya kerinduan serta koneksi nih teman Pro 2 ya. Yang pastinya juga ada keinginan mendalam untuk memahami bagaimana sih kita bisa memahami pasangan hidup kita atau pacar kita gitu ya teman Pro 2. Dan lagu dari Galdiv ini juga ya, bukan hanya sekedar perasaan yang datang secara alami nih teman Pro 2. Ya pastinya melainkan proses belajar untuk membutuhkan keterbukaan bahkan di saat-saat sedang jatuh rapuh gitu teman Pro 2. Ada enggak sih teman-teman Pro 2 nih kira-kira yang lagi kebingungan nih arah percintaannya itu kemana nih? Apakah di situ-situ aja atau lurus atau banyak lika-likunya ya teman Pro 2? Oke, ini Jen abis ini pasang lagu dari Maizura dengan judul Denganmu ya. Dan yang pasti bakal nemenin kamu sampai jam 22 waktu Indonesia Barat dengan requestan lagu serta yang pastinya cerita cinta nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini Jen baru nanti bakal ngebacain requestnya dari teman-teman semua. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

dari Bram, lagu lama nih yang di request dari teman kita di TikTok nih, teman Pro 2 dengan username Langit Terbelah ya. Semoga kakaknya ngedengerin.

buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jangan menyapa teman-teman Pro 2 ya. Di waktu udah mau menunjukkan pukul 10 aja nih teman Pro 2. Begitu cepat ya waktu itu berlalu ya teman Pro 2. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap terus semangat menghabisi hari ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tadi aja baru mendengarkan lagu dari Piwi Tahta dengan judul Semoga Terulang Lagi. Dan tadi juga sebelumnya itu ada ya teman Pro 2, esensi buku dengan judul Quiet Leadership gitu teman Pro 2. Dan kita masih di sesi request lagu ya buat teman-teman Pro 2 yang mau request, boleh nih. Ada dari Kayopi ya, boleh nih mau request apa kak? Kan, dan teman Pro 2 yang mau request-request juga boleh ya teman Pro 2. Mungkin satu lagu, satu dua lagu lagi bisa lah ya. Dan buat kamu yang masih standby nih di live TikTok serta di aplikasi RRI Digital, thank you so much udah mau dengerin jen siaran nih teman Pro 2 di jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan habis ini teman Pro 2 bakal dengerin lagu dari Mario O'Brien dengan judul Tuk Diperjuangkan, tapi setelah yang satu ini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan ini lagu penyangkalan ya, requestan dari Kak Yopi malam hari ini. Dan makasih ya buat Kak Yopi untuk gift-nya buat Jen Melek lagi nih sama kopinya nih.

Ya, lagu terakhir nih dari request lagu dan cerita cinta dari Kak Yudhistira Prayoga ya, dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Enjoy the song.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam lagi nih Jen menyapa teman-teman Pro 2 ya di luar sana. Semoga tetap dijaga kesehatannya ya teman Pro 2, dan yang pastinya Jen berharap teman Pro 2 tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari ini sebelum ganti hari yang pastinya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasa di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan sleep call ya. Apalagi buat kamu yang punya overthinking hari ini ya, menjalani hari ini di akhir sebelum masuk ke weekend nih teman Pro 2, pasti banyak banget dan berat sekali pikiran kamu di hari ini. Dan kita bakal ngobrol santai aja ya teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen akan pasang lagu dari Michael Ekel dengan judul Be Free. Semoga lagu ini bisa menemani kamu dan agak lebih relax dikit ya, tapi setelah yang satu ini.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ya, selamat datang kembali nih di ruang dengar kita sebelum pasti menutup hari yang cukup melelahkan atau biasa-biasa aja ya menurut teman-teman Pro 2. Dan malam ini kita akan memasuki salah satu topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kelelahan berinteraksi sosial, atau yang lebih sering kita sebut itu adalah social burnout nih teman Pro 2. Seharian tadi kayak berapa banyak sih energi yang udah teman-teman keluarkan hanya untuk berinteraksi, merespon pesan atau chat, atau menjaga dinamika pergaulan agar tetap harmonis, tidak rapuh ya teman Pro 2. Ya pasti di tengah tuntutan yang selalu memaksakan kita harus tampil ideal, baik di lingkungan profesional maupun dalam pergaulan kita sehari-hari, kita sering juga lupa bahwa kita sebagai manusia pasti punya social battery yang berbeda-beda ya, dan ada batasnya nih teman Pro 2. Kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi, yaitu jebakan people pleasing atau topeng profesionalisme di kalangan anak muda nih. Teman Pro 2 pernah gak sih berada di titik dimana kamu ingin sekali berkata tidak, tapi bibir kamu itu justru mengucapkan iya. Kita mau nolak nih, tapi gak enak ya teman Pro 2. Sering banget tuh, apalagi Jin juga kadang sering juga merasakan hal seperti itu teman Pro 2. Fenomena people pleasing atau kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain juga seringkali lahir dari rasa takut. Takut dianggap tidak sefrekuensi, takut dijauhi, atau takut dinilai tidak profesional gitu di depan banyak orang nih teman Pro 2. Dan tanpa disadari juga ya, demi menjaga kenyamanan orang lain, kita berkali-kali mengorbankan kenyamanan dan batas diri kita sendiri gitu. Di dunia kerja maupun di dunia sekolah ya, kampus, kita dituntut untuk selalu tampil energik apa sih? Dan harus siap membantu kapan aja, harus siap kemana aja itu harus oke, iya, setuju gitu deh. Namun kadang kita harus berpura-pura menjadi sosok yang selalu on point. Itu sangat menguras pasti energi teman-teman Pro 2 ya. Teman-teman juga berhak untuk merasa lelah dan mengakui bahwa energi sosialmu itu sedang berada di titik terendah. Bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan wujud kejujuran pada dirimu sendiri. Itu ya teman Pro 2. Mungkin di malam hari ini banyak banget teman Pro 2 di luar sana malu atau tidak enakan ya untuk mengatakan tidak. Padahal dengan kata tidak itu kita bisa memberikan informasi atau alasan yang jelas ya. Gak usah harus berbohong atau apapun itu. Dan jangan takut untuk dijauhi, atau aku takut diomongin di luar sana. Jangan takut, karena kadang kita punya batas maksimal untuk bisa meladeni, atau apa ya, kalau biasanya itu untuk melakukan aktivitas kita di hari-harinya. Pasti memang penat dan capek banget ya, kadang kita perlu ruang untuk sendiri ya teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro 2 ya, di pastinya di program over sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Dan abis ini Jen bakal pasang lagu Lana Del Rey ya, dengan judul Last for Life. Tapi setelah yang satu ini.
1: Capek juga ya latihan tiap hari, tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
2: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
1: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
2: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
1: Jadi bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
2: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga, dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
1: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam ya, sama Jen yang nemenin kamu di programnya Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Teman Pro 2, tadi itu kita udah ngobrol ya seputar apa tadi ya, bentar aku ingat-ingat dulu ya. Fenomena people pleasing ya, atau kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain walaupun diri ini seringkali tidak terlalu dianggap ya, teman Pro 2. Dan kita kembali lagi ya di tema selanjutnya itu ya, bukan tema ya, ngelanjutin yang tadi ya. Ada kalanya perlu atau pentingnya menetapkan setting boundaries, di mana satu hal yang perlu kita ingat juga ya, teman Pro 2 malam hari ini, adalah menetapkan batasan atau setting boundaries bukanlah bentuk kejahatan atau rasa egois. Itu adalah investasi untuk kesehatan mentalmu sendiri, teman Pro 2. Kamu tidak wajib untuk selalu merespon setiap pesan dalam hitungan detik. Ada waktu jedanya ya. Enggak harus semuanya itu 0,1 detik itu dibahas atau dibalas ya, teman Pro 2. Kalau misalnya ada teman kamu yang ngajakin, ayo nongkrong, ayo temenin aku yuk, ayo jalan, ayo ini, langsung dijawab, oke, ayo gas gitu. Kadang kita anak muda itu berpikiran kayak, aduh, mending aku gas aja daripada aku gak ngapa-ngapain, bosan di rumah kan. Tapi terkadang kita juga perlu yang namanya me time atau ketenangan batin sendiri ya, teman Pro 2, dikala memang mungkin kamu punya masalah beban hidup, atau misalnya masalah perkuliahan, masalah sekolah, tugas yang bertumpuk, atau banyak hal lainnya bisa menjadi penghambat kamu untuk bisa berkumpul sama teman-teman ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu juga tidak harus menghadiri setiap undangan kumpul-kumpul jika kondisi tubuh dan pikiran kamu itu sedang meminta untuk istirahat. Benar ya? Jangan apa-apa itu langsung kayak langsung diterima. Kadang kita harus memfilter dulu. Ini kira-kira bagus gak buat aku? Ini kira-kira cocok gak ya untuk aku di kedepannya gitu ya, teman Pro 2. Hubungan sosial yang sehat tidak akan hancur hanya karena kamu mengambil waktu untuk recharge. Dan mereka yang benar-benar peduli padamu pasti akan memahami ketika kamu berkata, maaf ya, hari ini energi sosial aku sedang kurang baik. Nah, kan bisa ya dibalas secara sopan dan tidak menyakitkan hati teman kamu. Begitu tuh, teman Pro 2. Kadang kita penting juga untuk menyusun jadwal juga sih, teman Pro 2, menurutku ya. Karena memang dengan kita menyusun jadwal to do list kita, itu kita bisa tahu kayak apa sih acara selanjutnya, acara setelah ini tuh apa, apakah aku harus pergi ke sini, ke sana. Kadang teman Pro 2 perlu juga memfilter segala kegiatan-kegiatan yang membuat tubuh kamu itu lelah, lemah, letih, lesu ya, teman Pro 2. Kadang ya begitulah namanya anak muda zaman sekarang, mau banget ikut segala kegiatan positif untuk membranding diri. Itu bagus sebenarnya, tapi kadang kita harus memporsir juga sih, teman Pro 2. Apakah pikiran kamu sedang baik-baik aja atau enggak baik-baik aja ya untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu. Kadang kita perlu yang namanya tadi Jen mention di awal, yaitu adalah ketenangan diri dan memfokuskan diri untuk sendiri seperti me time dan lain-lainnya, atau punya hal-hal positif lainnya yang memang biasanya itu harus sendiri dilakukan ya, teman Pro 2. Dan Jen mau ngasih tahu nih buat teman-teman Pro 2, malam ini mari kita lepas dulu topeng perfeksionis kalian, profesionalisme kalian itu dilepas dulu. Kamu tidak perlu ya, teman Pro 2, untuk berpura-pura ramah dan berusaha menjadi orang yang seru di depan mereka. Di ruang dengar teman Pro 2 juga ya, kamu berhak menjadi dirimu yang paling redup dan paling lesu. Jangan menunjukkan sisi positif kamu terus di depan banyak orang, padahal di belakang juga kamu kelelahan, kecapean. Jangan dipaksakan ya. Kadang ada kalanya untuk menolak secara halus itu it's okay. Urusan belakangan mereka itu bakal terima atau enggaknya. Karena kadang memang kita butuh istirahat ya, teman Pro 2 ya. Aku dan juga setuju banget nih dengan statement kalau kita itu harus mengistirahatkan diri, jangan sampai kita terus sampai malam begadang melakukan hal-hal yang memang kurang membangun lah. Kalau misalnya kerjain tugas kuliah, jangan sampai malam-malam juga, teman pro 2 ya. Kadang enggak baik nih, aduh. Dan itulah yang namanya manusia, punya yang namanya social battery-nya masing-masing. Ada yang lambat, ada yang cepat habis gitu ya, teman pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di program Sleep Call nih yang bakal nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Setelah Jen muterin lagu dari 7 Kurcaci dengan judul Adaptasi, tapi setelah yang satu ini.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya sama Jen di sini menemani teman-teman Pro 2 ya. Karena Jen sayang banget sama teman-teman Pro 2 ya. Dengan ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2 ya, walaupun hanya lewat udara ya teman Pro 2, tapi Jen seneng banget bisa hadir menyapa dan menemani teman Pro 2 di jaga malam ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, tugas kamu hari ini itu udah selesai. Kamu udah berusaha dan berinteraksi dengan sangat baik sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Sekarang untuk kamu semua ini yang lagi ngedengerin Jen nih sambil rebahan dulu atau nge-scroll hal-hal yang lain dulu, sekarang matikan lampu kamar teman-teman, letakkan ponsel kamu dan biarkanlah pikiran kamu beristirahat dari riuhnya ekspektasi dari orang lain. Dunia luar bisa menunggu hingga besok, namun malam ini adalah milikmu sepenuhnya. Jadi Jen mau mengucapkan buat teman-teman Pro 2, selamat beristirahat ya. Lepaskan seluruh beban hari ini dan semoga tidurmu indah dan lelap. Mimpi indah buat teman-teman Pro 2 ya di luar sana. Jen mengharapkan yang terbaik buat teman-teman untuk melakukan aktivitas esok hari. Dan ya teman Pro 2, Jen juga mengucapin banyak-banyak terima kasih karena udah nemenin Jen dari pukul 8 malam ya, 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi kita bakal udah mau di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana nih ya, tetap stay tune terus nih di radio kesayangan kalian di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena juga ya teman Pro 2, habis ini juga bakal ada Just Music yang menemani kamu nih 1 jam ke depan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang pastinya dengan lagu-lagu serta yang pastinya lagu ya yang menemani kamu sebelum waktunya tidur. Tapi kalau teman Pro 2 mau langsung tidur, it's okay, day jobu ya, karena memang mungkin teman Pro 2 lebih cepat tidurnya jam-jam segini, atau yang mau masih ngedengernya juga bisa sih teman Pro 2. Jadi Jen langsung aja ya, bisa langsung muterin musik-musik nih buat kamu teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal bertemu lagi kok sebelum closingan. Oke, teman Pro 2, tetap semangat dan jangan pantang menyerah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, karena masih panjang waktu untuk teman Pro 2 itu berpikir dan beristirahat ya. Waktunya istirahat teman Pro 2, jangan lupa berdoa. Tapi sebelum berdoa, sikat gigi, cuci muka, dan jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa itu agak lebih tenang ya teman Pro 2, dan yang pastinya tidur kamu lelap, dan yang pastinya mimpi indah ya. Semoga mimpi indah ya teman Pro 2. Dan ini dia ya, Jen bakal pusangin lagu dari Mahal ini dengan judul Mati-matian. Tapi setelah ya yang satu ini, check it out.
1: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
2: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati.

0: kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, menyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik ini.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rehani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 18 September tahun 2026. Saya Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program Madua, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai hai, sepada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari yang baru ya, dan udah tanggal 19 September 2026. By the way teman Pro 2 ya, hari ini pagi hari ini kalau kita lihat masih sama, masih berasap ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 keluar, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk kamu menggunakan masker. Dan kali ini teman Pro 2 seperti biasa kita akan hadirkan jazz music selama 60 menit ke depan. Kamu juga bakal mendengarkan nantinya renungan agama Kristen. Setelah itu teman Pro 2 juga nanti bakal dengerin informasi-informasi terup to date di pagi hari ini. Kita bakal sajikan gitu ya. Intinya di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kamu tetap stay tune aja bareng sama aku, Amala, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini dia, ada lagu pop Indonesia Tanah Air.

kedua, Yesus mengancarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian. Saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu.
Kenapa harus ngerem-ngerem? Tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know? Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rose Blackpink baru saja merilis new trick pada 18 September kemarin dengan karakter Garage Punk yang lebih cerah dan juga energik. New trick mengangkat pesan bangkit dari luka emosional setelah Rose merasa tidak ingin kembali membuat lagu-lagu sedih. Video musik yang disutradarai oleh Davey Meyers dan direkam menggunakan iPhone 18 Pro ini menghadirkan konsep playful serta bernuansa nostalgia. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, Lim Yuna Girls Generation dipastikan akan membintangi remake Korea serial Jepang Unnatural produksi TVN. Yuna akan memerankan Song Do-eun, ahli patologi forensik yang teliti, gigih dan bertekad mengungkapkan kebenaran di balik kasus kematian tidak wajar. Unnatural yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027 dengan tim produksi menilai energi dan kemampuan akting Yuna akan memberikan warna baru pada drama tersebut. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Kita di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Udah ada yang ngucapin selamat pagi gak buat kamu? Kalau gak ada gak apa-apa ya. Makanya Pro 2 tuh hadir bagi siapapun, buat siapapun gitu ya. Dan mau gimana pun kita tetap selalu nemenin teman-teman Pro 2. Di pagi hari ini informasi datang dari psikolog Hufflepuff Dr. Ellen Langer, yang katanya selama hampir 50 tahun ia melakukan penelitian, dan dia mengungkapkan kalau ternyata pikiran itu tuh mampu menyembuhkan tubuh ya teman Pro 2. Jadi ketika kita sakit, yang kita lihat adalah organ yang bermasalah ketika lelah. Dan ketika dicari tahu nih dalam sebuah penelitiannya, yang membuat tubuh kembali bertenaga tuh adalah pikiran. Jadi ternyata mau seperti apapun, selama pikiran kita fun-fun aja, kita positif aja, dan kalau misalkan bahkan dibilang gak bisa sembuh gitu ya, tapi kalau pikiran kita bilang iya, itu tubuh kita akan merespon dengan cara yang berbeda. Menarik ya teman Pro 2. Eksperimen Dr. Ellen ini menunjukkan sesuatu yang menarik, di mana dalam penelitian ini ia melakukan peneliti kepada 20 orang pria lanjut usia yang ditempatkan dalam lingkungan yang dibuat menyerupai masa 20 tahun sebelumnya, dan diminta menjalani pengalaman seolah-olah mereka tuh kembali pada masa tersebut gitu. Dan setelah intervensi selama sekitar 1 minggu, beberapa ukuran fisik dan psikologis menunjukkan perubahan pada kelompok penelitian. Namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan metodologis dan tidak membuktikan bahwa seseorang dapat memutar balik usia hanya berpikir dengan lebih muda gitu dalam produk. Cuman aku tuh pernah ini juga gitu, ngelihat ada orang yang dia punya penyakit mah kronis akut gitu ya, tapi dia nggak apa-apa gitu selama pikirannya memikirkan kalau dia baik-baik aja gitu. Nah, kita beralih ke informasi update lainnya teman Pro 2. Muhammadiyah baru aja resmi menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah pada tanggal 8 Februari 2027, sedangkan Idul Fitri pada 9 Maret 2027. Nggak terasa 4 bulan lagi ya teman Pro 2. Benar-benar cepat banget gitu. Kayak kita tuh perasaan baru kemarin Ramadan, tapi ternyata udah mau Ramadan lagi. By the way, ada juga nih teman Pro 2 kita yang baru mengirimkan respon gitu ya ke kita. Halo, hari ini Teo ulang tahun yang ke-16 tahun, kata dia. Tolong ucapin selamat ulang tahun.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Kita beralih ke informasi terup to date lainnya. Teman Produa, ada nggak sih di sini yang lagi kena flu atau mungkin kamu lagi nggak baik-baik aja? Nah, ternyata teman Produa ada kasus influenza tipe A yang tengah menjadi sorotan karena meningkat banget dan banyak orang yang sedang terkena. Mungkin salah satunya adalah kamu teman Produa. Jadi kasus influenza A itu tengah menjadi sorotan di mana rumah sakit di sejumlah daerah mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dalam beberapa waktu terakhir. Influenza sendiri pada dasarnya merupakan virus umum yang menyerang saluran pernapasan, dan virus ini biasanya menyebar selama periode tertentu ataupun musiman. Berbeda dengan salesma atau flu biasa yang umumnya disebabkan oleh rhinovirus dan bisa terjadi kapan aja. Dan kalau virus influenza A ini teman Produa, kalau misalkan dari Center for Disease and Prevention Control CDC Amerika Serikat, virus influenza A ini itu banyak yang beredar merupakan keturunan dari virus penyebab pandemi COVID-19. Oh bukan, pandemi pada 2009, sorry ya, 10 tahun lebih mundur. Virus ini terus beredar secara musiman dan juga mengalami perubahan genetik. Jadi virus itu ternyata bisa melahirkan anak-anaknya lagi. Ini mungkin versi buyutnya kali ya daripada pandemi yang tahun 2009. Virus ini menyebar antar manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti droplet, air liur, atau kontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus dapat berkembang dalam dua fase, dan kalau dikutip dari laman MedPark Hospital, yang pertama adalah masa inkubasi selama 1-3 hari setelah paparan. Pada fase ini gejala belum terlihat, namun penularan virus pada orang lain itu bisa terjadi. Selanjutnya adalah masa kemunculan gejala pada 1-7 hari setelah infeksi. Umumnya gejala akan muncul pada hari ketiga setelah paparan. Biasanya kayak gitu teman Produa. Jadi dia tuh gak langsung ketahuan gitu terkena virusnya. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Dan kira-kira apa aja sih gejala influenza ini? Jadi gejalanya dapat berkisar dari ringan sampai dengan berat banget. Dan gejala umumnya adalah demam tinggi atau menggigil tiba-tiba, kemudian batuk yang umumnya kering gitu ya, sakit tenggorokan karena tadi batuknya kering, kemudian bersin, hidung tersumbat, meler sampai dengan kelelahan teman Produa. Terus juga disertai sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, nyeri otot dan juga sendi, diare, atau mungkin feses encer dalam beberapa kasus. Sementara dalam kasus yang lebih parah, influenza A itu bisa memicu komplikasi yang bisa menyebabkan demam tinggi yang bertahan di atas 38 derajat Celcius selama lebih dari 1 pekan, pneumonia dan juga sesak napas, kemudian detak jantung cepat atau berdebar, gagal napas, demam, dan hipotensi atau tekanan darah rendah gitu. Jadi sebagian besar kasus influenza A akan berangsur pulih atau membaik pada 4-7 hari jika diobati dengan pengobatan yang tepat gitu ya teman Produa. Makanya kalau sekarang tuh kita tuh seneng banget ya cashless, apa-apa transaksi pakai kris gitu, atau mungkin pakai kartu debit. Tapi tidak dapat dipungkiri, tidak semua tempat-tempat belanja tuh menyediakan itu, dan kadang proses juga cukup lama ya, kayak tiba-tiba internetnya lelet lah apa segala macam. Apalagi di Kalimantan, kayak sadar gak sih teman Produa, beberapa waktu terakhir tuh internet benar-benar gangguan, tidak secepat seperti sebelumnya gitu ya. Jadi ya kayaknya alangkah lebih baiknya kita tidak cashless semuanya gitu, tetap harus bawa uang tunai. Cuman ya salah satu pertukaran paling banyak tuh adalah di uang tunai. So jangan kemana-mana, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

Digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

terbaik Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran siapa sih sebenarnya yang ngasih ide gitu ya, suruh kita kerja pagi dari pagi sampai dengan sore setiap hari. Nah jujur kayaknya banyak orang yang memikirkan gitu, kenapa kita gak kerja malam hari aja. Apalagi mungkin banyak manusia-manusia nokturnal, bahasanya zaman sekarang, yang lebih aktif di malam hari. Nah setiap minggu malam rasanya tuh berat banget ya, sering muncul karena kita tahu besok harus kembali ke rutinitas, bangun mandi, berangkat kerja, duduk 8 jam, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya sampai akhir pekan tiba. Kita tuh jarang gitu mempertanyakan karena hal ini sudah seperti sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Manusia hidup bekerja lalu digaji. Nah, mengapa hidup kita tuh dibagi antara jam kerja dan jam istirahat, lalu waktu dan tenaga ditukar dengan angka yang masuk ke rekening setiap tanggal muda? Nah, ternyata teman Pro juga bayangkan tentang manusia purba biasanya cukup seragam. Mereka dianggap harus berburu dari pagi sampai malam untuk bertahan hidup, terus dihantui kelaparan dan hampir gak punya waktu luang. Ternyata gambaran itu tidak sepenuhnya benar. Kalau kata antropolog Marshall Sahlins melalui riset klasiknya tentang Original Affluent Society dan dari James Sussman dalam bukunya Work a History of How We Spend Our Time, menemukan hal serupa saat meneliti komunitas pemburu pramu di zaman bahari, di mana nenek moyang kita ternyata hidupnya tuh lebih santai teman Pro 2 dibandingkan kita di zaman modern kayak sekarang. Mereka rata-rata bekerja sekitar 15 jam per minggu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selebihnya digunakan buat istirahat, ngobrol, mereka bermain juga, bersosialisasi gitu ya. Artinya selama sekitar 95% sejarah spesies kita, kerja itu tidak menyatu, tidak menyita separuh waktu hidup seperti yang terjadi sekarang. Apalagi mungkin yang tinggal di ibu kota negara gitu ya, kayak di Jakarta. Mereka tuh kalau misalkan berangkat kerjanya masuknya jam 7, mereka tuh harus OTW 3 jam sebelumnya sama Pro 2. Begitupun baliknya. Jadi benar-benar sepadat dan sesibuk itu. Tapi ternyata titik baliknya itu terjadi ketika 12.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai bercocok tanam, di mana adanya revolusi agrikultur yang memang menjadi lompatan besar bagi peradaban. Tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu waktu manusia sendiri. Ketika mulai menetap dan bertani, jam kerja justru meningkat, tanah harus dicangkul, benih harus disemai, hama harus diusir, dan panen dijaga dari pencuri maupun cuaca. Gitu ternyata sejarahnya teman Pro 2, ketika orang-orang udah mulai berladang. So jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terup to date dan terunik lainnya buat kamu di pagi hari ini. Ooh, yeah. It's not United.

0: aku.
1: POV World Takjil di bulan Ramadan.
2: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, atau penulis, atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.